Satu Pontianak yang memprotes keputusan juri dalam ajang lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI belakangan tuh jadi sorotan publik ya. Video yang memperlihatkan peserta tuh menyampaikan keberatan secara langsung di depan juri itu ramai ya dibicarakan di media sosial. Kenapa? Karena dinilai tenang, lugas, dan tetap sopan ya. FYI aja nih, momen ini nih terjadi saat adanya perbedaan penilaian jawaban antara tim peserta yang memicu protes ya dari salah satu siswa. Psikolog anak dan remaja Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru Justinus Joko Dwi Nugroho MPSI itu menilai keberanian untuk speak up sebenarnya itu bisa jadi tanda ya berkembangnya kemampuan sosial dan emosional remaja, teman Pradua. Jadi menurutnya tuh anak atau remaja yang berani menyampaikan pendapat biasanya tuh udah punya kesadaran internal ya bahwa ada sesuatu yang perlu diluruskan. Nah, hal ini menjadi sinyal nih bahwa seseorang tuh mulai memahami haknya ya untuk berbicara dan menyampaikan keberatan secara sehat, teman Pradua. Iya, Joko juga menjelaskan keberanian untuk berbicara di depan figur otoritas tuh tidak selalu berarti bentuk pembangkangan ya. Dalam banyak kasus nih, tindakan ini nih justru bisa ya menunjukkan adanya keberanian moral. Dan ia juga menilai masih ada ya sebagian orang yang memandang sikap kritis tuh sebagai bentuk perlawanan, terutama dalam budaya yang terbiasa menempatkan figur otoritas sebagai pihak yang enggak boleh dikoreksi ya. Padahal nih, kritik atau masukan tuh tetap penting ya selama disampaikan dengan alasan yang jelas dan cara yang tepat, teman Pradua. Dan pastinya sih penting ya di sini tuh untuk komunikasi asertif ya. Jadi lebih lanjut Joko juga menilai kemampuan untuk speak up nih pada anak muda tuh merupakan hal positif ya yang perlu diarahkan bukan dibungkam. Jadi sikap kritis tuh bisa ngebantu kita nih buat belajar ya tanggung jawab terhadap pendapatnya sendiri. Dan ia juga ngingetin nih kalau lingkungan sekolah maupun orang dewasa itu perlu ya memiliki keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari anak-anak maupun remaja. Jadi menurut Joko, keberanian menyampaikan pendapat secara sehat itu justru menjadi salah satu keterampilan sosial ya yang penting dibutuhkan untuk anak muda di masa depan.

teman-teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bol

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pre2 Polemik dalam Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI masih ramai ya diperbincangkan nih di media sosial. Iya, selain soal keputusan juri, perhatian publik juga tertuju ya pada ucapan MC yang dinilai sebagai warganet sebagai bentuk gaslighting nih teman Pre2. Jadi ucapan itu tuh muncul ketika peserta menyampaikan keberatan ya atas penilaian lomba. Tapi ini sebagian netizen tuh menilai respons ini nih terdengar meremehkan perasaan peserta ya, dan membuat pengalaman yang mereka rasakan tuh seolah enggak valid. Lalu sebenarnya apa sih gaslighting itu? Menurut Ensiklopedia Britannica nih, gaslighting itu adalah bentuk manipulasi psikologis ya, yang membuat seseorang tuh perlahan meragukan ingatan, persepsi atau penilaiannya sendiri ya. Dan istilah ini nih berasal dari drama yang berjudul Gaslight pada tahun 1938, yang kemudian diadaptasi ya jadi film Gaslight pada tahun 1944. Jadi ceritanya itu tentang seorang suami ya yang terus memanipulasi istrinya hingga sang istri tuh ngerasa dirinya tuh kehilangan kewarasan teman Pre2. Dan gaslighting ini nih ada juga ya, kayak perasaan yang kal gitu. Biasanya tuh terjadi secara terus-menerus sih, dan membuat korban tuh perlahan kehilangan kepercayaan ya sama dirinya sendiri. Kenapa ya? Kalimat tertentu tuh bisa terasa menyangkal perasaan, kayak kamu tuh terlalu sensitif, itu cuma perasaan kamu aja, kamu salah ingat, kamu berlebihan. Nah ini dikutip dari Medical News Today, kalimat semacam ini nih ternyata bisa membuat seseorang tuh merasa pengalaman atau emosinya tuh gak valid ya, terutama jika terjadi berulang kali teman Pre2. Nah ini kenapa istilah ini banyak dibicarakan? Karena media sosial tuh membuat publik tuh cepat ya mengenali pola komunikasi yang dianggap meremehkan pengalaman seseorang. Nah dalam konteks polemik LCC 4 Pilar, diskusi tentang gaslighting itu akhirnya meluas ya, jadi pembicaraan soal gimana orang dewasa merespons ya keberatan remaja, pentingnya mendengar sudut pandang peserta, serta cara berkomunikasi nih di ruang publik teman Pre2.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pradua menurunkan berat badan nih seringkali identik ya sama olahraga keras dan juga diet ketat. Padahal nih, kebiasaan kecil yang dilakukan sejak pagi hari juga punya peran besar nih dalam nentuin keberhasilan program penurunan berat badan teman Pradua. Ya, rutinitas pagi itu mempengaruhi metabolisme ya, kadar hormon, rasa lapar, sampai nih kemampuan kita ya untuk membuat pilihan makan sehat nih sepanjang hari. Nah, ini kebiasaan pagi yang bisa bantu kamu untuk proses menurunkan berat badan ya. Minum air putih segera setelah bangun tidur teman Pradua. Terus jangan minum kopi sebelum sarapan. Ini buat banyak orang kopi adalah ritual wajib ya saat pagi. Tapi para ahli tuh ternyata nyaranin agar kopi tuh dikonsumsinya setelah sarapan ya teman Pradua. Terus hindari gula tambahan pada kopi atau teh. Jadi kalau disarankan sih no sugar ya. Terus pilih sarapannya yang tinggi protein teman Pradua. Kayak telur, yogurt Yunani, smoothie protein, atau tahu, itu bisa ya jadi opsi sehat. Terus kenapa peran sinar matahari pagi? Ini bagus banget ya lagi cerah, jadi olahraga pagi seru nih teman Pradua. Terus kalau bisa luangkan waktu juga untuk mindfulness ya. Bergerak meski sebentar, terus rencanakan menu harian. Jadi kayak nentuin menu sejak pagi tuh bisa bantu kamu cegah keputusan impulsif saat lapar ya. Ahli gizi juga menyarankan nih menyiapkan camilan sehat, bekal makan siang, dan juga botol minum seharian sebelum beraktivitas ya. Soalnya kebiasaan ini nih bisa ngurangin kemungkinan untuk beli makanan tinggi kalori secara mendadak teman Pradua ya. Ya udah, kita bakal update informasi cuaca dulu nih dari BMKG Kertajati bersama Kak Ros Diana Intan Azhari. Silahkan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Meja Kuning hari ini Kamis 14 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ros Diana Intan Azhari sudah menginformasikan ya perakiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pride 2 RR Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pride 2. Dan masih bareng sama Neila juga pastinya sampai nanti jam 10 pagi. Ya teman Pride 2, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi Z atau Gen Z itu jadi ancaman serius ya. Dengan laporan itu menunjukkan 312 ribu remaja Gen Alpha dan Gen Z di Indonesia tuh telah terpapar narkoba ya. Fenomena ini nih didorong oleh berbagai faktor nih, mulai dari tekanan sosial hingga masalah kesehatan mental ya, yang menjadikan tuh kelompok usia 15 sampai 35 tahun itu sebagai salah satu kelompok pengguna tertinggi ya. Nah, pemicu utamanya tuh Gen Z tuh sering ya menggunakan narkoba atau obat-obatan tuh sebagai pelarian dari stres, kecemasan, dan juga tekanan akademik atau sosial. Kurangnya dukungan emosional dan tingginya tingkat kecemasan atau depresi ini membuat mereka tuh rentan ya terhadap kecanduan teman.

Pro2. Terus jenisnya, selain narkotika ilegal tradisional, Gen Z juga kerap ya menyalahgunakan obat-obatan resep kayak sedatif atau stimulan dan psychedelic untuk tujuan self-medication atau pelarian. Penggunaan ganja, vaping, dan zat cair seperti minuman beralkohol juga dilaporkan umum ya, terutama nih di kalangan usia sampai 30 tahun. Dan tren sober curious, meskipun ada peningkatan penggunaan beberapa zat tertentu, beberapa studi juga nunjukin ya tren di mana sebagian Gen Z itu mulai mengurangi alkohol atau sober curious dan beralih ya ke alternatif minuman tanpa alkohol.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya masih udahan dari sepadanya entar di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Bakal ada Uca yang nemenin kamu. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a long weekend. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Saat ini sama Uca ya di Santai Siang, atau sekarang tuh lagi di segmen Pro 2 Hit List nih ya. Masih di Pro 2 Hit List. Dan ini tuh di edisi Kamis ya, 14 Mei 2026. Di Pro 2 Hit List ini nanti kamu teman Pro 2 bisa request lagu-lagu favorit kamu ya. Nanti Uca tungguin sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Uca juga bakalan di Santai Siang nanti nemenin kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 tetap sama Uca terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah ada yang request lagu nih ya. Jadi udah ada beberapa nih. Jadi Uca mau bacain dulu nih, katanya Pro 2 RRI request lagunya Astrid. Yang aku di sini Astrid Kuingin Kau Tahu atau Astrid Ca Apa. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya. Terus juga ada nih dari Kak Dede Kartika, katanya mau request lagu Haha by Sabrina Leonor dong Kak. Thank you ya. Juga ada yang request lagi dari mana nih ya, yang kedua nih, yang ketiga deh ya. Jadi dari Galuh katanya mau lagunya Sabrina Leonor juga yang Haha. Terima kasih kembali. Juga ada lagi nih yang ketiga kali nih, katanya mau request lagu Sabrina Leonor yang Haha nih dari Kak Caca. Dan juga ada lagi katanya siang izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, nanti Uca cariin dulu ya lagu-lagu requestannya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang belum request, masih Uca tungguin, kamu bisa kirimkan 08 11 20 20 937. Dan sebelum itu Uca mau puterin lagunya dari Mahalini nih ya, yaitu yang judulnya Bermimpi nih. Betul, sebelum itu ngomongin Mahalini nih ya, ternyata pasangan Mahalini dan Rizky Febian ini tuh baru aja ngerayain ulang tahun pernikahan mereka loh yang kedua. Dan seperti biasa ya, Rizky Febian ternyata tuh juga kan sukses ya bikin netizen ikut baper ya, gara-gara ucapan romantis yang dia tulis buat sang istri nih di Instagramnya. Dan di unggahannya sendiri Rizky Febian juga ngucapin ya rasa syukur katanya karena masih bisa jalan bareng sama Mahalini sampai sekarang. Bahkan dia juga bilang kalau Mahalini itu sebagai perempuan yang kuat, hebat, dan selalu jadi tempat ternyaman buat pulang. Rizky juga bilang loh kalau di saat dirinya tuh lagi gelisah atau capek sama keadaan, Mahalini itu selalu bisa jadi penenang dan pengobat hati. Aduh, sweet banget ya teman Pro 2. Gak cuma itu juga, dia juga berharap perjalanan rumah tangga ini tuh yang udah berjalan 2 tahun katanya bisa terus jadi kisah cinta yang penuh kenangan indah dan selalu harmonis ke depannya. Dan postingan romantis ini juga langsung dibanjirin ya sama komentar-komentar netizen nih. Banyak ya pastinya yang ikut kasih doa supaya hubungan Rizky dan Mahalini ini tetap langgeng dan terus saling support satu sama lain. Dan jujur aja ya, emang couple goals banget sih, mereka tuh emang couple goals banget ya teman Pro 2. Dan langsung aja ya Uca puterin nih ya lagu Mahalini yang Bermimpi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 nih, buat kamu teman Pro 2 yang belum merequest lagu-lagu favorit kamu, artis favorit kamu, langsung aja kirim-kirim sekarang juga, karena ini tuh nanti akan berpengaruh nih ya, apakah nanti karya-karya artis favorit kamu tuh akan naik di chart mingguan Pro 2 nih ya, di 20 chart nanti. Di makanya ya, maka dari itu ya, pokoknya request lagu favorit kamu nanti biar Uca puterin juga nih ya. Dan juga nih ada kabar nih dari yang salah satu artis yang banyak kamu request di hari ini, yaitu Sabrina Leonor. Ternyata Sabrina Leonor dan Barcena Bestandi itu sekarang resmi dapat lencana verified alias centang hijau dari Spotify. Nah buat yang belum tahu juga, lencana verified ini tuh juga bukan sekedar tanda keren aja ya, tapi jadi bukti kalau akun mereka tuh asli, resmi, dan karya-karyanya itu emang datang langsung dari musisinya. Ini juga penting banget di tengah makin banyaknya musik berbasis AI yang sekarang itu mulai rame di platform digital. Dan kalau ngomongin Barcena sendiri, dia tuh dikenal punya warna vokal yang khas ya, juga lagu-lagunya tuh emotional, relate gitu buat banyak pendengar. Nah sedangkan Sabrina Leonor sendiri juga lagi naik daun, karena ini pertumbuhan pendengarnya yang organik ya, sampai tembus jutaan monthly listener di Spotify sendiri. Dan juga Spotify sendiri juga kasih verifikasi buat musisi yang aktif ya, profesional, dan punya identitas karya yang jelas. Jadi pendengar juga makin aman dan yakin kalau lagu yang mereka putar itu memang rilisan resmi. Dan pencapaian ini langsung dapat banyak respon positif ya, pastinya dari netizen dan komunitas musik Indonesia sendiri, karena juga banyak yang kasih ucapan selamat sekaligus bangga nih, karena musisi Indonesia itu bisa terus nunjukin karya original di era digital. Dan langsung aja ya, Uca puterin nih lagu Haha dari Sabrina Leonor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Temen Pro 2 emang yang lagu Risk It All ini dari Bruno Mars itu ternyata kembali naik dan banyak didengerin orang. Dan lagu ini tuh menarik perhatian karena emang punya lirik yang emosional banget, ditambah karena vokal, karakter vokal Bruno Mars sendiri tuh emang selalu dapet feelnya gitu. Jadi gak heran kalau banyak pendengar yang relate sama makna lagunya. Nah, Risk It All ini juga menceritakan tentang seseorang yang rela melakuin apa aja demi cinta sejatinya. Bahkan di liriknya juga menggambarkan kalau dia tuh siap menghadapi berbagai rintangan cuma buat mempertahankan hubungan yang dia perjuangin. Ada juga bagian lirik yang pakai metafora kayak mendaki gunung tinggi sampai belajar terbang ke bulan. Itu jadi simbol kalau cinta yang ditunjukkan di lagu ini tuh benar-benar tanpa batas. Yang bikin lagu ini juga makin menyentuh itu ada pesan ya tentang kesetiaan dan pengorbanan. Jadi bukan cuma soal cinta manis aja, tapi juga tentang keberanian mempertaruhkan segalanya demi orang yang disayang. Dan emang ya salah satu kekuatan Bruno Mars sendiri itu ada di cara dia menyampaikan emosi lewat lagu. Jadi walaupun lagunya itu bukan rilisan baru, vibes dan maknanya juga masih kena banget sampai sekarang ya. Buat kamu yang lagi galau, lagi bucin, atau lagi mikirin seseorang, kayaknya lagu ini tuh emang cocok banget ya masuk playlist kamu nih ya, Temen Pro 2. So, Temen Pro 2 langsung aja Uca mau puterin lagu requestan juga nih ya, yaitu dari Angie Caravalho yang judulnya Remo.

Teman Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya. Jadi Uca tutup dulu nih buat yang request lagu. Boleh dilanjut besok karena masih ada Pro 2 hitlist juga ya, sama di jam 10 sampai jam 12 nih. Requestnya nanti di jam 11 sampai jam 12 besok ya. So juga terima kasih pokoknya ya buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu di Pro 2 hitlist hari ini. Dan juga selanjutnya nanti akan ada segmen muda kreatif nih barengan sama narasumber kita, yaitu ada Kak Hyundai Aulia. Dengan topik nanti itu ada leadership experience and global internship. So teman-teman Pro 2 tetap sama Uca ya di Santai Siang.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di siang hari ini ya, dalam segmen muda kreatif nih ya, yang bakal nemenin kamu sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2 juga kamu bisa ngelihat visual kita di YouTube channel kita nih, di RRI Cirebon, langsung ya live streaming nih ya. Juga di siang hari ini juga bakal seru ya pastinya, karena kita tuh kedatangan tamu muda inspiratif ini yang aktif di dunia organisasi, juga leadership, sampai juga punya wawasan ya tentang global internship. Jadi cocok banget nih buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi semangat berkembang dan cari pengalaman baru pastinya ya. Juga di studio nih kita udah kedatangan Kak Hayundai Aulia. Dia tuh staf bidang 1 OKK HIPMI PT UGJ nih. Ucah sapa dulu ya. Halo Kak Hayundai.
1: Halo Kak.
0: Panggilannya siapa?
1: Bener gak? Panggilannya Yunda. Bisa Yunda.
0: Yunda bisa gak Yunda?
1: Boleh.
0: Suka banget ya. Suka banget ya teman Pro 2. Dan juga nih di siang hari ini, kamu baik gak kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Meskipun panas begini ya.
0: Panas ya. Libur gak sih harusnya?
1: Libur
0: kan ya
1: soalnya.
0: Nah kalau organisasi sendiri, berarti kalau di hari libur kayak gini masih jalan gak sih?
1: Masih sih. Masih ada rapat ya.
0: Masih ada rapat-rapat. Betul. Juga berarti. Oke. Dan kita lanjut ngobrol ini ya seputar HIPMI ini ya berarti. Dan biar kita makin kenal juga nih sama Kak Hayundai sendiri nih ya. Boleh kenalin diri dulu mungkin Kak.
1: Halo Kak, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Hayundai Aulia. Aku biasanya tuh dipanggil Yunda atau Yunda. Yundai. Di kampus. Aku mahasiswa semester 6 di Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ, Prodi Manajemen.
0: Berarti Fakultas Bisnis ya?
1: Betul.
0: Oke. Dan mungkin dari Kak Yunda aja lah.
1: Iya boleh.
0: Kak Yunda sendiri tuh awal tertarik masuk organisasi itu karena apa sih Kak?
1: Kebetulan kalau awal itu aku pengen karena HIPMI ya. Awal tuh penasaran banget sama bisnis. Jadi HIPMI mungkin organisasi yang tempat ya. Jadi iseng-iseng ikut pas open recruitment ternyata keterima. Iya betul. Jadi pas sebelumnya belum pernah ikut organisasi sebelumnya. Dari semester 1 sampai 5 baru semester 6 ini ikut.
0: Nah tertariknya tuh karena apa Kak?
1: Karena penasaran sih. Kan kalau HIPMI kan di fokusnya di bisnis usaha ya? Gitu loh.
0: Sesuai sama jurusan kamu juga kan?
1: Karena sebelumnya aku belum pernah punya usaha. Dan mungkin dengan ikut HIPMI bisa memulai lah ya. Bisa punya bisnis sendiri.
0: Oke. Dan juga kalau anak muda sekarang tuh kan banyak ya masih bingung mau aktif atau enggak di organisasi nih ya. Nah kata kamu nih, biar mereka tertarik itu kayak gimana sih?
1: Menurut aku organisasi itu penting ya dari menurut aku, makanya nyesel kayaknya harusnya dari awal masuk gitu.
0: Oh
1: karena
0: iya.
1: Karena dari organisasi bisa dapat relasi, bisa dapat teman baru, bisa dapat benefit yang lain gitu. Jadi adik-adik dari semester 1, 2 harusnya udah ikut sih.
0: Ikutan ya, ikutan organisasi ya. Dan kalau kata kamu sendiri, emang sepenting apa sih punya pengalaman organisasi ini?
1: Penting-penting karena di organisasi sendiri biasanya banyak belajar yang enggak kita belajar di kelas. Betul. Kan kalau misalnya di kelas tuh kayak teori doang, terus boring. Betul. Kan kalau di organisasi lebih seru. Kayak misalkan di organisasi ada PDD, ada humas. Kan sebelumnya aku enggak pernah tuh kayak jadi divisi PDD kan. Sekarang udah pernah jadi kayak nambah pengalaman baru lah.
0: Oke. Dan juga nih kalau kata kamu sendiri nih ya, apa yang paling berkesan gitu, pengalaman yang paling berkesan selama aktif di HIPMI PT UGJ ini?
1: Yang paling berkesan yang pasti acara-acara yang udah ada sih yang udah itu. Terus kayak rapat-rapat gitu, bisa ketemu banyak orang baru, hmm. banyak karakter baru. Ternyata orang tuh macam-macam banget deh, seru banget pokoknya. Nah dari acara-acara itu sih paling aku jadi berkesan. Terus ada kegiatan di luar juga, nggak cuma di kampus.
0: Betul. Kamu tuh tadi masuknya itu karena diajak atau karena keinginan sendiri sih?
1: Sebelumnya keinginan sendiri sih, karena kayaknya boring deh kayak kuliah pulang, kuliah pulang dia tugas doang.
0: Nah, dulu kamu kupu-kupu.
1: Iya, aku kupu-kupu ke awal ya. Terus kayak pas open recruitment kayaknya penasaran deh, kayaknya coba ikut gitu loh. Soalnya Hippie juga kan sebelumnya nerima semester atas kan, semester atas yang himpunan yang lain tuh kebetulan enggak. Jadi aku coba terus ajak teman-teman sekelas juga.
0: Oh, kamu juga yang ngajakin. Jadi banyak ya yang ikut.
1: Lumayan sih.
0: Kamu duluan apa barengan yuk gitu? Barengan. Biasanya sih karena mau harus ada temennya enggak sih?
1: Kalau yang penting aja
0: malu ya, boleh pasti ya. Dan juga berarti di sini tuh ada yang ngebimbing juga di organisasi ini buat kalian yang baru-baru gitu.
1: Banyak banget yang ngebimbing, banyak kakak-kakak yang ngebimbing juga.
0: Juga kalau menurut Kak Yunda nih ya. Kalau tantangan terbesar jadi mahasiswa aktif sambil berorganisasi itu apa?
1: Kalau dari aku ngebagi waktunya sih kak, karena sebelumnya aku kan gak pernah ikut organisasi ya. Kayaknya kalau udah tugas aja tuh kayaknya udah capek dan repot gitu. Terus aku juga di rumah ada harus bantu mama aku juga karena jualan kan. Jadi sebenarnya sebelumnya karena gak bisa karena harus bantu mama aku jualan kan. Sekarang udah ada karyawan jadi aku bisa explore yang lain.
0: Ya, udah dibolehin lah ya ikut organisasi-organisasi.
1: Jadi gitu. Tapi mas harus bisa tetap ngebagi mana prioritas utama sih. Karena yang di kampus juga harus di
0: betul. Dan juga kan mungkin anak muda tuh yang ikut organisasi itu kayak kamu kali ya, kuliah pulang. Terus juga kayak sekarang nih misal lagi libur, mungkin masih banyak gak sih kegiatan-kegiatan organisasi yang dijalanin?
1: Bener.
0: Nah itu ngebagi waktunya gimana? Atau biar kamu ngeyakini nih mahasiswa-mahasiswa lain nih bahwa gak masalah lo ikut organisasi, malah benefitnya banyak gitu. Coba dong jelasin dong.
1: Yang pasti kita juga harus suka ya misalkan ya mau ikut organisasi, jangan ikut-ikutan teman. Ya boleh ikut-ikutan teman tapi yang kitanya minat gitu, yang kitanya suka. Terus juga kita juga harus konsisten kan ngejalaninnya, jangan cuma ikut-ikutan teman terus habis itu udah gitu, yang penting masuk aja. Nah terus ya tahu lah, tahu batasan kan, kita juga di kampus ada tugas, apalagi ini habis UTS kan. Betul. Jadi harus bisa ngebagi waktunya juga sih.
0: Dan kayak bilang jangan khawatir gitu.
1: Iya, jangan takut pokoknya kalau misalkan iya mau.
0: Malah seru enggak sih? Kumpul walaupun libur, walaupun kita berorganisasi, kita kan tetap berkomunikasi sama teman-teman lain ya, bisa buat hiburan diri kita sendiri juga.
1: Jadi bisa sharing juga.
0: Betul dan bermanfaat pastinya.
1: Pasti.
0: Ya
1: enggak
0: sih? Tahu banget ya. Soalnya aku kupu-kupu juga sebenarnya.
1: Oh iya, Kak.
0: Sebenarnya aku kupu-kupu juga. Nah, juga oke. Dan juga Yunda nih, menurut kamu nih leadership menurut kamu itu bakat atau bisa dipelajari sih?
1: Menurut aku bisa dipelajarin sih, karena leadership bukan kayak jadi ketua atau bisa nyuruh-nyuruh orang. Jadi leadership yang aku udah jalanin dari HIPMI ini jadi bisa bertanggung jawab ya, belajar bertanggung jawab. Terus bisa ningkatin komunikasi antar tim juga. Jadi misalkan ngedengerin orang gitu, jadi bisa ngambil keputusan juga yang tepat. Jadi gak harus jadi leader, gak harus jadi ketua, tapi kita juga pasti bisa sebagai anggota juga.
0: Nah, kalau dari kamu sendiri juga pernah gak sih ngerasa minder saat memimpin tim? Apalagi dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan siap orangnya?
1: Pernah banget minder, karena aku kan sebelumnya bukan yang aktif banget ya kan di kampus. Baru sekarang ini gitu mulai-mulai aktif. Jadi kalau misalkan ngelihat orang kayak ternyata dari awal semester udah ikut organisasi banyak banget ya, ada rasa minder. Tapi gak apa-apa, gak harus ngerasa tertinggal gitu. Pasti setiap orang punya timeline masing-masing gitu. Jadi gak usah minder. Tapi ada lah perasaan minder.
0: Pasti ada ya awal-awal ya. Tapi kamu kan bisa buktiin. Kalau gak salah kamu juga, aku pernah baca jadi yang terbaik apa ya?
1: Best staff
0: ya, bener kan ya?
1: Kayaknya aku biasa-biasa aja, ternyata bisa.
0: Kan orang lain yang
1: betul
0: kan? Kamu bisa buktiin kan bahwa ternyata bisa gitu jadi yang terbaik ya nggak sih? Betul. Juga pernah nggak sih kamu tuh gimana gitu caranya membangun rasa percaya diri kamu itu loh dari yang tadinya minder itu? Gimana caranya?
1: Yang pasti ngelihat orang ya, karena kan misalkan mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Terus juga ya sering-sering ikut rapat kegiatan itu juga bisa nambah percaya diri sih, jadi pede buat ngomong di depan orang. Soalnya sebelumnya aku kalau misalkan di ngomong di depan tuh kak udah gemetar nih, udah suara udah makin rendah gitu. Dengan ikut organisasi juga bisa ngasah soft skill lah ya.
2: Dan pastinya di sana juga saling membantu sama lain ya sih,
1: betul,
2: di organisasi
1: saling
2: itu.
1: Merangkul lah.
2: Betul,
1: ya.
2: Saling merangkul. Dan juga kalau menurut kamu kak, skill yang wajib dimiliki anak muda sekarang itu apa aja?
1: Skill anak muda yang pertama mungkin public speaking ya.
2: Public speaking.
1: Nggak apa-apa, belum pede, belum berani, nggak apa-apa. Yang penting coba dulu.
2: Coba dulu ya.
1: Terus mungkin adaptif ya, karena kan menurut aku ketemu orang-orang baru tuh ya ada positif ada negatifnya. Yang penting kita bisa nyaring gitu. Itu sih paling adaptif sama komunikatif sama public speaking ya. Skill yang utama ya, biar kita bisa bertahan gitu.
2: Betul. Dan membangun relasi pastinya ya sama betul. Yang lain ya di organisasi. Biar
1: dapat relasi yang banyak.
2: Dan juga nih, kenapa pengalaman organisasi nih bisa penting sih buat masa depan karir kita nih?
1: Penting sih, karena dengan ikut organisasi kan kita bisa ketemu orang-orang baru, terus orang-orang yang hebat-hebat kan. Jadi kita juga bisa kenal gitu. Jadi mungkin nanti bakalan ada kesempatan penting yang lainnya gitu, yang bisa terbuka buat kita gitu.
2: Apalagi di saat ini ya, zaman-zaman saat ini tuh susah cari kerja kalau gak ada pengalaman.
1: Betul, pengalaman.
2: Biasanya kalau anak kuliah kan pasti nyantumin pengalaman organisasinya.
1: Sebelumnya apa pengalaman organisasi kampusnya. Jadi itu bisa jadi poin plus lah ya kan. Jadi untuk nanti pas ngelamar kerja nanti.
2: Dan juga kalau di bidang satu OKK HIPMI PT UGJ itu ngapain aja sih kak?
1: Kalau di bidang satu kan OKK organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, itu lebih fokus ke internalnya kali ya kak. Jadi bagaimana cara kita mempererat anggota yang ada di HIPMI, terus gimana cara biar anggota nyaman dan aman dan punya tempat gitu di HIPMI. Jadi saling mempererat kebersamaan dan keanggotaannya gitu sih kak. Kalau tugas kita
2: juga berarti banyak gak sih anggota yang baru masuk itu benar-benar dari nol banget gitu?
1: Banyak ya, apalagi sekarang kan kita ada di FEB itu ada prodi baru ya, kewirausahaan. Tadi kan cuma dua, manajemen sama akuntansi doang. Sekarang ada tiga, ada kewirausahaan. Itu kan baru-baru ya. Jadi yang banyak masuk di HIPMI itu ada anggota, ada prodi, anak-anak prodi kewirausahaan. Jadi itu pasti mulai dari nol banget. Masuk ke HIPMI udah dari semester 1-2 itu udah masuk ke HIPMI.
2: Dan cara melangkul mereka sendiri kayak gimana sih? Ada struggle-nya gitu gak sih? Apalagi yang mulainya dari nol banget.
1: Iya
2: gitu
1: sih, pasti banyak. Karena kan mereka kan gak terlalu, mungkin ada yang gak terlalu tertarik gitu buat ikut organisasi. Jadi paling kita bayakin ada yang kegiatan di luar kak.
2: Bonding ya?
1: Bonding. Biar yang lainnya juga ikut aktif gitu. Yang belum aktif jadi ikut kelihatan gitu.
2: Ada mulai terseleksi lah ya.
1: Betul.
2: Makin lama pasti juga ya yang ikut-ikutan aja tuh yang mana. Dan berarti perkembangannya buat mereka sendiri yang paling kelihatan apa sih kak di sini di organisasi?
1: Yang pasti mereka jadi tambah aktif nih kak. Jadi mereka tambah kelihatan terus dengan kayak misalkan acara kayak gini nih, biar mereka jadi bisa lebih kelihatan gitu, biar bisa lebih menceritakan mereka kayak gimana gitu loh. Jadi mereka juga harusnya sih lebih itu sih lebih dekat lagi, lebih sama deket yang lain.
2: Iya. Dan kalau mereka sendiri juga ada nggak sih yang sekarang itu udah mulai punya bisnis sendiri?
1: Banyak apalagi
2: ya?
1: Dari anak KWU nih kak, udah hebat-hebat banget dari dari mereka udah dari semester 1 bahkan sebelum masuk kuliah mungkin udah punya bisnis sendiri banyak banget. Selain anak KWU juga banyak banget yang udah punya bisnis sendiri.
2: Berarti ini untuk yang bisnis aja apa boleh dari luar sih kak?
1: Boleh dari luar
2: boleh
1: sih
2: dari luar. Tapi sekarang masih dominan pastinya di bisnis sendiri di jurusan.
1: Betul.
2: Oke. Dan juga kalau buat kakak sendiri ada gak sih kak yang momen yang bikin kamu itu ngerasa berkembang banget?
1: mungkin paling ini ya salah satunya. Terus juga sebelumnya karena udah ada banyak acara yang itu, misalkan seminar atau apa itu, kan aku juga ikut serta. Jadi misalkan divisi humas, divisi PDD, jadi tahu kayak gimana sih. Aku baru tahu gitu loh kak, di situ misalkan ngurus surat-surat kayak gimana, terus cara footage yang baik kayak gimana, ngeditnya kayak gimana, itu sih paling berkesan. Baru tahu gitu loh.
2: Apalagi kamu dipercayakan menjadi staff terbaik gitu.
1: Betul. Jadi motivasi dan, yang lain.
2: Juga ada kegiatan apa aja sih di organisasi ini?
1: Kegiatannya banyak ya. Yang pasti yang salah satunya ini. Terus kita juga sebenarnya ada seminar juga, seminar Arsila. Terus juga kita ada hiking kak. Terus mungkin dekat-dekat ini ada seminar lagi sih, tungguin aja.
2: Seminar-seminar yang banyak, workshop-workshop itu berarti.
1: Betul.
2: Oke. Dan kalau menurut kamu nih, networking itu buat mahasiswa sepenting apa?
1: Penting banget sih networking, soalnya kalau sebagai kita makhluk sosial ya, kita tuh butuh banget orang lain. Dengan ikut organisasi ini tuh jadi networking kita tuh jadi luas gitu, wawasan kita jadi luas. Jadi dengan ikut organisasi kalian pasti dapat banget benefitnya. Apalagi relasi kan penting ya buat dunia kerja gitu loh. Jadi networking penting banget,
2: penting
1: teman-teman.
2: Betul. Dan kalau juga kita tuh membangun relasi sejak kuliah itu gimana? Yang paling utama kan pastinya dari organisasi sih ya.
1: Yang pasti yang pertama dari organisasi. Terus misalkan iya mau kan banyaknya di kampus kan organisasinya bisa milih tuh misalkan
2: ya,
1: dari
2: tingkat ya.
1: Satu iya apa gitu, tingkat dua apa. Jadi banyak kan, lebih banyak juga kan relasinya nanti yang dapat gitu. Mulai dari awal aja, mulai dari tingkat satu boleh ikut organisasi langsung gitu.
2: Juga kalau kata kamu nih ya, kalau kamu sendiri itu pernah nggak sih ikut kegiatan di luar kota atau luar negeri mungkin ya, boleh? Ada pengalamannya nggak?
1: Kalau misalkan di kegiatan ini baru-baru ini sih. Kalau untuk deket-deket ini aku ada internship, mau internship ke Taiwan gitu, dari FEB UGC bersama FEB UGC.
2: Boleh nggak sih kamu jelasin gitu apa sih global internship sendiri itu?
1: Jadi di FEB UGC itu ada program magang ke luar negeri kak. Itu tuh yang diadain oleh FEB UGC. Sebelumnya tuh udah ke Jepang ngeberangkatin sekitar 50 lebih orang. Itu udah lancar lah ya. Nah sekarang tuh ada lagi ke Taiwan. Tapi itu tuh di bagian perhotelan kak. Kalau misalkan yang Jepang itu di industri, perusahaan industri gitu, logistik, perusahaan logistik. Terus kalau misalkan yang di Taiwan ini di bagian di perhotelan. Itu nanti ditempatin di hotel-hotel bintang 5 di Taiwan. Pokoknya disebarin di Taiwan gitu. Nah itu periode internshipnya tuh selama 1 tahun. Jadi anak-anak FEB UGJ bisa

0: sangat berharga buat diikuti gitu loh. Jadi kan kapan lagi ya kita bisa internship jauh banget ke luar negeri ya. Karena sebelumnya aku sebenarnya nggak boleh kak kuliah keluar kota.
1: Keluar kota bahkan keluar kota aja bahkan nggak boleh gitu.
0: Boleh. Nah terus aku kayak ya udah deh coba dulu gitu kapan lagi kan. Terus ternyata sama orang tua diizinin. Wow. Jadi kan kita bisa.
1: Kamu harus meyakini dulu soal berarti orang tua.
0: Susah sih lumayan lama cuma ternyata dapat juga izinnya. Terus kan kalau ini kan jadi bisa lihat cara dunia kerja di luar kan kayak gimana ya. Jadi bisa nambah wawasan dan aku juga mau ngelatih kemandirian aku nih. Soalnya aku belum pernah jauh dari orang tua kan.
1: Belum pernah rantau ya.
0: Belum pernah ngekos.
1: Kalinya ngerantau langsung
0: jauh,
1: ya.
0: Jauh
1: ya,
0: jauh pisan.
1: Dan menurut kamu sendiri kalau keuntungan ikut global internship ini dibanding internship biasa itu apa aja?
0: Pak, yang pertama kan pasti kita dapat benefit finansial ya. Terus yang kedua kita juga jadi bisa bahasa Mandarin mungkin kan. Soalnya kan belajar. 1 tahun ya.
1: Betul. Oh iya, 1 tahun ya.
0: 1 tahun lumayan lama. Terus juga kita juga jadi bisa ngelatih kemandirian kita, ngelatih nanti kita gimana di sana kayak bisa bertahan enggak gitu loh. Nah, terus juga bisa jadi motivasi buat yang lain juga kali ya. Soalnya ini kan yang ke Taiwan itu baru batch pertama kak.
1: Baru batch pertama
0: sebanyak 10 orang.
1: Kalau selama ini ke Jepang gitu ya.
0: Yang Jepang itu banyak banget sih. Sekarang juga udah buka batch keduanya sih yang ke Taiwan.
1: Berarti kalau dari anak-anak HIPMI sendiri banyak gak sih yang ikut?
0: Kayaknya banyak deh kak.
1: Banyak selain kamu juga masih udah banyak ya.
0: Okay. Banyak yang tertarik gitu.
1: Banyak yang tertarik ya. Dan juga kalau kata kamu selain bahasa Taiwan sendiri, skill bahasa Inggris itu penting juga gak untuk program internasional?
0: Penting banget karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi kalau bisa dari SMA, dari SD harus sudah belajar bahasa Inggris. Karena di internship Taiwan juga ada tes bahasa Inggrisnya kak. Ada tes TOEIC-nya. Nah itu tuh nanti ada ke Bandung untuk tes TOEIC-nya. Jadi itu ada minimal skornya yang harus dicapai. Jadi kalau itu harus bahasa Inggris harus seenggaknya bisa lah basic-basic.
1: Minimal kalau Taiwannya belum selancar itu.
0: Iya yang penting Inggris, bahasa Inggris ya, kan itu kan nanti kayaknya bahasa yang untuk kita bertahan banget ya.
1: Betul.
0: Buat komunikasi nanti di sana.
1: Betul. Oke. Jadi ada yang nanya nih dari Miftahur Rahman katanya HIPMI itu apa sih, boleh dijelasin?
0: Jadi kalau HIPMI sendiri adalah tempat atau wadah untuk anak-anak muda yang tertarik di bidang bisnis atau kewirausahaan. Jadi nanti anak-anak muda ini bisa belajar bagaimana cara memulai usaha, bagaimana cara mengarahkan usaha itu mau kemana gitu loh. Jadi kita bisa suspend gitu usaha itu. Jadi nggak harus yang udah punya usaha yang mau memulai, yang mau tertarik juga bisa di HIPMI. Dan di sini juga ada ya, kita di HIPMI PT UGJ juga di lingkup mahasiswanya, di lingkup mahasiswa UGJ-nya gitu. Yang mahasiswa-mahasiswa yang tertarik di bidang bisnis, di bidang usaha boleh ikut HIPMI PT UGJ.
1: Berarti bener kalau yang di luar belum punya usaha gitu boleh banget berarti. Malah boleh banget
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Dan di luar FEB boleh?
0: Di mungkin berarti di
1: masih di FEB aja.
0: Iya sih kalau kebanyakan sekarang masih di FEB aja, tapi next mungkin bisa di luar FEB.
1: Oke, balik lagi nih ya ke bahasa Inggris mungkin nih. Kalau yang masih belum pede sama bahasa Inggrisnya, menurut kamu harus mulai dari mana? Kalau kamu sendiri bahasa Inggrisnya udah jago belum sih?
0: 50-50 lah.
1: 50-50
0: ya. Kayak misalkan aku tuh kadang kalau misalkan udah dengerin orang pakai ngomong bahasa Inggris itu ngerti. Tapi misalkan diajak conversation gitu, misalkan diajak ngobrol, itu kayak nanti aku kayak jadi kayak ngomong-ngomong apa ya?
1: Gimana ya?
0: Ini aku harus ngomong apa ya gitu. Tapi ngerti gitu kalau misalkan ada misalkan film atau series bahasa Inggris aku ngerti, tapi buat bikin conversation sama orang itu belum sih.
1: Sulit ya. Ya sekalian belajar.
0: Sekalian belajar nggak apa-apa, nggak pede. Yang penting coba aja dulu gitu.
1: Dan sekalian nanti di Taiwan pasti harusnya 1 tahun sih udah lancar.
0: Iya, seharusnya lancar ya, soalnya
1: nanti
0: lama.
1: Nanti kalau kita ngobrol sendiri kayak kamu logatnya udah
0: kayaknya beda ya logatnya.
1: Beda.
0: Bener-bener.
1: Dan kata kamu sih pengalaman internasional itu bisa bikin peluang kerja lebih besar kan?
0: Betul, betul banget. Karena pengalaman ini kan kita ke luar negeri ya, jadi bisa bikin nambah wawasan kita gitu di sana kayak gimana.

0: kita bisa ngebandingin gitu, kalau di Indonesia kayak gimana, di Taiwan cara kerjanya gimana, pasti kan budayanya beda ya kak, pasti mungkin orang-orang di sana tuh lebih disiplin kak atau lebih kayak gimana gitu, pasti nanti harus bisa adaptasi juga sih, karena kan biasa di sini kita masih santai-santai gitu, nanti di sana pasti ada kagetnya lah
1: ya. Pasti shock ya, shock, dengan alur kerjanya mereka yang harusnya sih ya. Juga kata kamu nih ya, anak muda Indonesia kan punya potensi gak sih bersaing di global ini, di dunia global itu punya potensi gak? Anak-anak muda sini
0: pasti punya sih. Kita juga harus punya ada soft skill, value tersendiri gitu, buat bisa bersaing dengan yang global gitu. Makanya misalkan itu bahasa Inggris, seenggaknya bisa lah ya, jadi kita juga bisa berkomunikasi sama yang di global internship juga.
1: Berarti memang kalau ada kesempatan-kesempatan buat kita melangkah lebih jauh, ya pastinya harus kita ikutin ya.
0: Iya betul, kalau kalau ada kesempatan kenapa enggak apa-apa ikutin dulu. Meskipun hasilnya gak tahu kayak gimana, tapi gak apa-apa ikut dulu, mulai dulu.
1: Dan kalau program kamu itu ditanggung sama kuliah?
0: Betul,
1: ditanggung sama FEB Guji. Kalau udah ditanggung ya sih.
0: Terus juga kita kan di sana kan gak dilepas ya, pasti kan di monitor juga sama FEB Guji. Jadi misalkan ada apa-apa, tenang, aman. Kita aman, juga ya? ada kayak orang tua lah.
1: Buat laporan-laporan gitu kan sih di sana.
0: Betul, betul. Setiap seminggu gitu ada look up book gitu buat kita laporan gimana kita di sana selama seminggu atau sebulan gitu.
1: Dan juga ya pastinya mungkin kamu ada pesan gitu gak sih buat kayak kalau ada peluang pokoknya kamu jangan takut buat ikutan gitu.
0: Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan gak apa-apa, mulai aja dulu. Kita gak tahu kan prosesnya kayak gimana. Gak usah takut, gak apa-apa ikut-ikutan teman gitu, gak apa-apa. Tapi yang kita suka gitu, yang kita minat. Terus juga kita juga harus bertanggung jawab nantinya. Gak usah malu, gak apa-apa. Yang penting kita mulai aja dulu.
1: Oke. Dan teman Pro 2 ucapnya jeda dulu nih ya, muda kreatif nya nih. So, masih uca lanjut nanti, maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Muda Kreatifnya masih ngebahas leadership experience dan global internship sendiri nih ya. Dan masih barengan sama Kak Yunda juga nih, kita masih ngomongin seputar organisasinya juga ya, pasti HIPMI PT UGJ ini. Dan masih juga nih Uca mau nanya, menurut Kak Yunda sendiri pelajaran leadership terbesar yang didapat selama organisasi ini menurut kamu apa?
1: Pelajaran terbesar ya yang aku dapat yang pasti pas jadi divisi PDD dan divisi humas, terus juga pas di staff, jadi staff OKK juga. Jadi aku bisa lebih belajar bertanggung jawab, terus juga aku bisa belajar komunikasi antar tim juga. Karena sebelumnya kan aku lumayan pemalu ya, kalau misalkan baru ketemu orang baru kayak nggak tahu harus ngobrol apa, ngomong
2: Jaim
1: apa.
2: Jaim ya kamu ya dulu ya.
1: Tapi kalau udah kenal mah santailah. Jadi yang paling berkesan itu sih pas jadi divisi, misalkan pas ada acara gitu.
0: Kamu juga pernah nggak sih kayak burn out gitu karena organisasi? Nah, cara ngatasinnya juga gimana kalau pernah?
1: Mungkin kalau misalkan yang pasti yang lagi banyak acara gitu, kalau lagi sibuk-sibuknya kayak ngerasa capek banget gitu loh. Tapi aku tuh seneng banget ketemu orang baru kak, kayak ngobrol gitu loh. Jadi itu jadi semangat gitu kalau misalkan ada acara atau ada rapat gitu. Tapi kalau pas udah pulang kayak aduh capek banget.
2: Kamu marah-marah nggak pulang-pulang?
1: Enggak,
2: capek namanya. Biasanya tuh orang capek di organisasi.
1: Jadi sasaran
2: gitu.
1: Ya.
2: Betul.
1: Jadi biasanya kalau aku misalkan mau tidur harus main HP dulu. Kalau misalkan ada rapat atau ada kegiatan tuh langsung enak kan tidurnya. Jadi langsung
2: malah
1: nyenyak gitu.
0: Nyenyak ya tidurnya. Nah, kalau yang bikin kamu tetap semangat berorganisasi sampai sekarang itu apa?
1: Yang pasti
2: doi ini jangan ada orang spesial.
1: Karena ini sih aku pengen banget ngembangin soft skill aku. Terus kan banyak banget kakak-kakak yang udah punya banyak pengalaman, jadi bisa sharing, bisa ngobrol. Terus juga ningkatin public speaking aku kan, dengan ikut organisasi juga bisa, harusnya bisa lebih berkembang lah. Pokoknya suka banget ketemu teman-teman yang ada di HIPMI semua baik-baik. Pokoknya bikin nyaman semua.
0: Oke. Dan menurut kamu juga nih, penting gak keluar dari zona nyaman sejak umur kita banget yang muda ini?
1: Penting banget.
2: Kayak masih muda aja.
1: Apalagi yang dari awal misalkan kuliah pulang sebenarnya enak kan, kayak misalkan ngerjain tugas doang. Pokoknya sebenarnya ikut organisasi itu seru banget lah teman-teman. Jadi nggak di rumah terus, nggak dari kampus terus pulang. Jadi kita juga harus keluar dari zona nyaman ya, biar kita bisa coba hal-hal yang baru yang nggak kita expect tadinya bakal lakuin. Jadi bisa dapat pengalaman baru.
0: Oke. Dan juga mungkin ya di organisasi itu mungkin anak-anak yang nggak mau ikut organisasi itu juga kan karena rasa kurang percaya diri atau dia itu takut kritik atau komentar-komentar saat evaluasi atau apa. Pasti juga kan ada konflik ya kalau di organisasi. Nah, itu cara ngatasinnya sendiri menurut kamu gimana?
1: Iya sih, apalagi anak-anak Gen Z sekarang kan takut banget ya dimarahin, kena marah dikit, kena kritik dikit langsung kayak mental health-nya kena. Yang penting jangan takut dulu sih, nggak apa-apa, hadapin dulu. Kita kan harus belajar bertanggung jawab ya. Yang penting nanti kita dengerin dulu kira-kira apa nih masalahnya gitu, apa titik konfliknya apa gitu. Yang penting kita dengerin dulu yang kayak gimana bermasalahnya, baru kita diskusiin gimana cara jalan keluarnya kayak gimana gitu.
0: Dan kalau teamwork sendiri itu kalau di dunia bisnis sepenting apa juga?
1: Yang pasti penting banget sih, nggak hanya di dunia kerja nanti gitu ya, di organisasi juga penting banget.
2: Ya malah dari organisasi ini dulu ya.
1: Jadi kita bisa belajar gitu gimana
2: sebelum
1: teamwork
2: masuk dunia
1: yang
2: kerja.
1: Benar, gimana cara komunikasi yang baik antar tim juga biar nggak jadi salah kata atau miskomunikasi gitu. Jadi dari organisasi ini kita belajar teamwork yang benar, teamwork yang bagus kayak gimana nanti biar di tempat kerja nanti, pas kerja nanti nggak shock gitu. Jadi udah punya gambaran lah gitu.
0: Kalau di HIPMI sendiri pernah nggak sih ada kegiatan di luar kampus, di luar kota gitu?
1: Kalau di luar kota mungkin belum ya, mungkin
0: akan
1: nanti
0: ya?
1: akan. Ya? Cuma kalau di luar tuh kita tuh paling ini sih kak, ada hiking gitu, biar karena
2: relax ya.
1: Anak-anak Gen Z ini sukanya alam-alam ya. Nih Kak. Sukanya ngeliat ijo-ijo gitu loh. Paling baru itu sih Kak hiking.
2: Mumpung Cirebon juga masih deket sama yang ijo-ijo kan.
1: Iya, Kuningan bisa ada Kuningan, Majalengka gitu.
2: Oke. Dan juga kalau dari kamu sendiri, pengalaman yang paling membuka wawasan selama ikut kegiatan HIPMI ini apa?
1: Pengalaman yang paling membuka wawasan itu pas seminar ya. Misalkan ada seminar itu, ternyata aku baru tahu kalau misalkan seminar itu kayak gini sistemnya, teknisnya, terus mempersiapkan apa sebelumnya kan itu kan harus disiapkan dari jauh-jauh hari kan. Jadi aku nanti kalau itu misalkan ikut organisasi yang lain bisa ada gambaran lah dari HIPMI ini, karena kan HIPMI organisasi pertama aku, himpunan pertama aku yang aku ikuti selama kuliah.
2: Berarti kamu nggak ikut UKM-UKM lain?
1: Enggak, karena keterbatasan itu sih aku nggak bisa ikut spare waktu yang lain. Jadi di rumah tuh udah sibuk banget deh.
2: Betul. Mana nanti mau ke Taiwan juga ya, makin nggak bisa ikut UKM lain ya.
1: Itu. Di HIPMI juga berarti cuma ya sebentar lah.
2: Oke. Dan juga kalau kata kamu sendiri nih, anak muda sekarang itu lebih tertarik kerja kantoran atau membuka bisnis sendiri?
1: Sebenarnya mungkin kalau itu banyak juga sih yang kayak mau kerja kantoran itu kan, karena ngelihatnya kan enak gitu di AC kayak budak korporat gitu kan Kak. Cuma kalau aku sendiri sih mungkin lebih enak kayaknya membuka usaha sendiri sih Kak.
2: Kamu nggak mau disuruh-suruh orang?
1: Iya, aku nggak mau disuruh-suruh orang. Kayaknya lebih seru juga gitu loh Kak, daripada kayaknya kalau misalkan budak korporat itu monoton ya, kayak misalnya setiap hari gitu-gitu aja di depan komputer, di depan laptop. Jadi kayaknya mungkin banyak juga mungkin yang tertarik buat bikin usaha sendiri gitu. Kayaknya lebih seru sih kayak misalkan banyak nanti banyak teman-teman dari divisi-divisi yang lain nanti ngebantu
2: Betul. Dan juga apalagi kalau kamu sendiri keluarga kamu punya kayak usaha sendiri yang kamu bilang itu ya? Apa mama?
1: Mama aku tuh punya kayak warung gitu kak, nasi kuning, kayak nasi uduk, nasi kuning gitu loh. Jadi kalau misalkan sendirian kan kasihan ya. Jadi sekarang baru-baru ngerekrut orang lah buat bantuin. Jadi akunya bisa explore yang lain, bisa fokus ke yang lain gitu di kampus. Terus juga aku kan sekarang mau pergi ke Taiwan, jadi mama aku di rumahnya juga harus ada yang bantuin kan. Selama setahun nanti gak ada yang bantuin, nanti keteteran.
2: Betul. Oke. Dan juga mungkin kan anak muda sekarang itu paling sering overthinking sama masa depan dia ya. Kalau tanggapan kamu sendiri gimana? Atau kamu juga sering juga overthinking ya?
1: Aku sering sih Kak, overthinking. Cuma tuh yang gak dibikin serius gitu loh. Pasti ada aja kayak nanti aku besok ngapain,
2: terus ada
1: aku,
2: apa ya besok
1: ada apa, gitu ya. Terus apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan pasti banyak banget ya overthinkingnya. Apalagi misalkan ikut organisasi, apalagi misalkan mau UTS, mau UAS, pasti banyak overthinkingnya. Kayak tapi mungkin ada baiknya juga ya overthinking gitu loh. Maksudnya tapi jangan terlalu larut gitu loh. Pasti banyak sih.
2: Tetap
1: aku juga ada overthinkingnya.
2: Oke, berarti memang ya udah ya, jangan dipikirin yang belum terjadi. Nanti belum tentu terjadi, jangan terlalu dipikirin.
1: Betul
2: ya.
1: Jalanin aja pokoknya.
2: Betul, dan pastinya afirmasi positif aja.
1: Betul,
2: ya, dari diri kita.
1: Dari kita sendiri. Betul.
2: Dan kalau dari kamu sendiri, ada gak tips berani keluar dari zona nyaman kamu?
1: Yang paling penting sih aku dari aku berani mulai dulu, karena kayaknya yang paling susah tuh mulainya ya Kak. Kayak kita udah nyaman nih berangkat kuliah, habis itu mungkin kalau misalkan ada tugas kelompok ngerjain gitu ke kafe, habis itu pulang gitu. Kayak sebenarnya banyak hal-hal baru, kegiatan-kegiatan baru yang bisa diikuti di luar kita di kampus gitu ya. Ya itu ikut organisasi itu menurut aku dengan ikut organisasi jadi bisa nambah teman-teman baru yang tadinya kita nggak kenal gitu, jadinya kenal. Terus kadang ada yang se-SMA juga Kak, ternyata baru kenal pas ikut organisasi. Oh kamu anak SMA ini gitu, tadinya ternyata kita sama tapi pas SMA-nya belum kenal.
2: Pernah satu sekolah gitu ya.
1: Satu sekolah gitu.
2: Jadinya terkoneksi lagi.
1: Iya,
2: terkoneksi
1: jadinya
2: kembali.
1: Kenal nama orang baru.
2: Dan juga organisasi kamu ini juga ada gak sih kayak workshop-workshop media sosial yang bisa membantu bisnis gitu, ada gak sih kayak gitu-gitu?
1: Sebelumnya ada sih. Waktu kita itu tuh ada buat ini ya, Instagram gitu ya. Cara misalkan kayak kita bikin konten gitu, kayak gimana baiknya, terus kayak penempatan-penempatan itunya tuh, grade-nya gitu, kita juga ada sebelumnya. Ada banget.
2: Dan kita juga harus terus update gak sih perkembangan digital ini,
1: sosial media sih apalagi ya.
2: Dan kata-katamu sendiri nih, memanfaatkan media sosial untuk bangun usaha itu kayak gimana sih? Mungkin warung mama kamu juga bisa gak sih dibikin yang
1: iya sih bener,
2: kayak gitu.
1: Karena warung mama kan masih UMKM ya, kan? Masih belum aktif banget di sosial media, apalagi belum memakai kayak sistem pembayaran online gitu, belum.
2: Betul.
1: Cuma tuh tapi banyak kak yang nanyain gitu, kayak anak muda, misalkan anak SMA baru pulang sekolah, karena warung mama kan sore kan kak bukanya, jadi orang-orang pulang kerja itu banyak banget yang nanyain gitu, Bu bisa kris nggak, Bu bisa TF nggak gitu, jadi belum kesitu tuh karena aku kan nggak bisa dampingin mama aku seharian ya, jadi kalau misalkan itu tuh belum, kayaknya belum bisa deh kalau misalkan memakai sistem pembayaran online gitu. Tapi untuk sosial media juga belum update, belum bikin gitu. Tapi kalau misalkan itu pasti ada rencana sih, karena kan usaha kan kayaknya kalau misalkan ada sosial media bisa lebih banyak dikenal orang.
2: Betul.
1: Kan ada misalkan kayak ada catering juga, ada pesanan juga tuh masih ke mulut kak. Tapi waktu itu aku juga buatin stiker gitu buat ditempel di tempat cateringnya itu.
2: Oh, story WhatsApp kamu sendiri gak sih?
1: Iya sih, paling dari WhatsApp kayaknya.
2: Oh, stiker bisa di motor juga gak sih?
1: Iya sih, bener-bener ditempelin gitu ya kan. Yang ada gambar mama aku ya mungkin ya. Iya, paling baru di kayak gitu sih, by WA kalau enggak dari mulut ke mulut itu sih.
2: Oke. Jadi kalau kata kamu sendiri nih, seberapa penting teknologi dan digitalisasi untuk pengusaha saat ini ya?
1: Penting banget, karena apalagi anak-anak zaman sekarang tuh mainnya kan semua sosial media.
2: Betul.
1: Ya, TikTok, Instagram, semuanya lihat dari situ infonya,
2: rekomendasi
1: gitu.
2: Rekomendasi
1: iya,
2: pastinya.
1: Pasti rekomendasi semua dari biasanya TikTok ya. Jadi misalkan kita udah main nih sosial media, apalagi TikTok tuh, kemungkinan akan meningkat gitu bisnis kita, usaha kita yang kita jalani. Jadi kalau misalkan mau ada rencana membangun usaha itu, pasti mikirin juga digitalisasinya kayak gimana, sosial medianya kayak gimana. Kalau bisa ya pasti bikin sih, biar info-info yang lain juga ada gitu, jadi satu itu.
2: Apalagi buat anak-anak muda kayak gini, emang benar-benar harus memanfaatkan teknologi.
1: Betul.
2: Karena kita masih bisa lah ya, belajar terus ya.
1: Masih bisa, kita masih bisa, masih panjang gitu perjalanan.
2: Oke. Dan mungkin menurut Kak Yunda sendiri, ini ada gak sih harapan untuk organisasi kamu dulu kali ya, si HIPMI PT UGJ ini ke depannya gitu?
1: Yang pasti aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semua HIPMI yang sudah menerima aku, udah welcome sama aku, karena sebelumnya aku kan bener-bener nol pengetahuan banget ya tentang organisasi. Jadi ikut HIPMI ini jadi pengetahuan lah, jadi ilmu baru buat aku. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi. Semoga bisa lebih banyak lagi anggotanya, lebih aktif lagi, jadi bisa bikin acara-acara yang hebat nanti buat kamu.
2: Amin. Dan kalau kamu nih dikasih kesempatan bikin program untuk anak muda Cirebon, ada gak sih keinginannya gitu, pengen buat program apa gitu?
1: Ya paling kayak workshop gitu kali ya kan. Misalkan kayak buat anak-anak muda buat bangun usaha, kayak gimana sosial medianya, kayak gimana buat kontennya, kayak di Instagram atau di TikTok. Jadi misalkan itu workshop buat pengusaha sih, buat mulai usaha. Jadi anak-anak muda yang mau usaha tuh gak apa-apa, gak usah malu gitu. Biasa kan malu ya kak, kadang takut dikenalin temen, kadang kayak gitu kan. Padahal gak apa-apa kok, mulai dari nol juga gak apa-apa. Mungkin itu sih kayak program yang pengen banget aku bikin.
2: Oke, dan terakhir nih pesan buat teman-teman Pro2 nih, atau mungkin juga buat pengusaha muda nih yang bakal jadi generasi muda yang bakal jadi pengusaha gitu, supaya mereka tuh tetap kreatif, produktif, dan berani jadi pengusaha muda. Itu ada pesan gak sih dari kamu?
1: Mungkin dari aku buat anak-anak muda ya zaman sekarang yang masih semester 1, masih semester 2, masih tingkat awal, jangan ragu untuk mulai. Misalkan mau bangun usaha, kira-kira apa nih yang lagi ada kesempatan buat masuk gitu usahanya. Gak apa-apa, masih dari nol gak apa-apa. Yang penting juga kita berani juga buat mulai. Terus juga kita gak usah malu gitu buat bikin usaha itu. Terus juga apalagi ya, pokoknya jangan takut,
2: minder,
1: lah,
2: jangan takut, minder.
1: Gak apa-apa, progresnya pelan-pelan, yang pasti ada hasilnya gitu.
2: Oke. Dan teman Pro 2, seru banget ya perbincangan kita di siang hari ini, di mana ternyata organisasi itu bukan cuman soal aktif ya, aktif di kegiatan, tapi juga ini tuh tempat belajar nih, bener, buat kita jadi pribadi yang lebih percaya diri, betul, disiplin, banget, kreatif, dan siap menghadapi masa depan kita,
1: betul,
2: ya
1: Kak banget, Yunda. Kak.
2: Dan juga pokoknya terima kasih juga nih buat Kak Yunda yang udah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga nanti mau ke Taiwan nanti sukses ya di sana.
1: Amin, ya.
2: Semoga betah-betah di sana,
1: betul,
2: ya.
1: Pasti ada homesicknya pasti.
2: Baru pertama kali ngerantau ya. Juga buat teman Pro 2, terima kasih juga yang udah gabung nih sama kita nih di Muda Kreatif. So Joza pamit undur diri dulu. Uca pamit undur diri dulu, pokoknya nantikan juga Muda Kreatif berikutnya. Tetap barengan sama Uca ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat.

terancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

32 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang.

Teman-teman Pro 2, ada kabar seru ya dari dunia olahraga. Jadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI itu resmi meluncurkan program Indonesia Aktif 2026 sebagai gerakan besar untuk ngajak masyarakat Indonesia hidup lebih sehat dan lebih aktif bergerak. Di mana tuh? Program ini tuh bukan cuma soal olahraga berat atau kompetisi ya, tapi lebih ke gaya hidup. Jadi mulai dari jalan santai, senam bareng, sampai aktivitas komunitas di lingkungan, semuanya itu masuk dalam semangat Indonesia Aktif ini. Dan KORMI itu juga nyiapin katanya berbagai kegiatan seru ya, kayak Minggu Bugar atau festival olahraga di daerah, sampai bincang bugar. Ada juga podcast dan seminar katanya, yang ini tuh dikemasnya lebih santai dan dekat dengan anak muda katanya. Bahkan ada juga dukungan untuk UMKM yang ikut bergerak sama kegiatan olahraga masyarakat. Dan yang menarik juga, setiap daerah juga tetap bisa ya bikin program sesuai karakter wilayahnya, tapi tetap satu arah dalam gerakan besar Indonesia Aktif, supaya ini tuh lebih terarah dan berkelanjutan. Dan kedepannya juga katanya KORMI ini akan berkolaborasi dengan Kemenpora lewat kegiatan Car Free Day. Jadi ruang publik itu akan makin hidup ya dengan aktivitas yang positif pastinya. Nah jadi teman-teman ya, hidup sehat itu gak harus ribet pokoknya ya, cukup mulai bergerak aja, mulai aktif, sama kita nikmatin prosesnya aja. Karena jadi aktif itu bukan beban ya, tapi pastinya gaya hidup yang seru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
2: Audio Jungle.
3: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman Pro 2, kabar dari dunia olahraga di Kota Cirebon nih lagi serius banget mengikuti ajang Parprov Jawa Barat 2026, di mana ini tuh juga bukan cuma soal pertandingan tapi juga soal membangun generasi muda yang sehat, disiplin dan punya daya saing tinggi ya. Jadi di Rakercap KONI Kota Cirebon sendiri, wali kota Effendi Edo maksudnya itu bilang kalau medali itu bukan hasil instan, ada latihan keras, disiplin tiap hari sampai manajemen yang harus rapi. Nah kalau kita lihat nih ya, hasil sebelumnya di Parprov 2022 itu Cirebon ada di peringkat 19 dengan 61 medali, ada 13 emas, 23 perak dan 25 perunggu. Nah ini tuh sekarang targetnya jelas ya, pengen lebih baik dari itu pastinya. Nah biar makin siap juga, KONI itu udah nyiapin sekitar 500 orang kontingen, mulai dari atlet, pelatih sampai official. Jadi persiapannya benar-benar serius, bukan yang main-main. Nah teman-teman juga pasti kebayangkan, di balik satu medali emas itu pastinya kan ada latihan yang gak sebentar ya, ada keringat dan juga ada perjuangannya. Nah jadi kalau nanti Cirebon naik peringkat di Parprov 2026 itu bukan cuman kebetulan, tapi pastinya ini hasil kerja keras bareng-bareng. So teman-teman, tetap sama Uca ya di Santai Siang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

say snap. Snap in 1, 2. Where are you? Teman Pro 2 masih di santai siang nih ya sama Uca. Jadi Uca mau ngomongin dunia film nih, di mana ajang festival film Cannes di Prancis. Menteri, di mana tuh Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong kerjasama perfilman antara Indonesia dan Arab Saudi. Dan ini tuh menarik ya teman-teman, karena kerjasama ini tuh bukan cuma soal bikin film bareng, tapi juga soal memperkuat diplomasi budaya lewat cerita dan layar lebar. Fadlizon juga bilang kalau film itu bisa jadi jembatan untuk menyampaikan cerita yang lebih beragam dan lebih manusiawi nih ke dunia internasional. Jadi bukan sekedar hiburan aja, tapi juga cara kita memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia maksudnya. Dan rencananya juga katanya kerjasama ini tuh bisa mencakup cukup banyak hal, mulai dari pertukaran talenta, produksi film bersama, sampai dukungan pendanaan dan festival film. Bahkan Indonesia juga ingin memperkuat hubungannya dengan berbagai festival film internasional supaya sineas kita tuh makin dikenal luas. Nah teman-teman, juga sekarang film Indonesia itu kan juga lagi berkembang banget ya, dengan jumlah penonton yang makin besar nih di bioskop. Jadi dari sini juga kita bisa lihat ya, film itu bukan cuma nonton aja, tapi juga cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita ingin dikenal dunia. Karena emang pada akhirnya setiap cerita punya kekuatan untuk menghubungkan banyak orang ya, tanpa harus bertemu langsung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Nomor 2, FIFA resmi mengumumkannya bahwa di final Piala Dunia 2026 nanti itu akan ada halftime show atau pertunjukan hiburan di tengah pertandingan. Dan ini tuh yang menjadikan pertama kali nanti dalam sejarah Piala Dunia di mana nama-nama besar juga akan tampil ya. Kayak nanti tuh ada Madonna, Shakira sampai BTS di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026 nanti. Dan konsep ini tuh juga diambil dari Super Bowl di Amerika Serikat yang emang ya terkenal dengan pertunjukan hiburan di tengah jeda pertandingan. Bahkan ada vokalis Coldplay, Chris Martin juga dipercayain jadi kurator acara ini. Dan FIFA juga bilang kalau ini tuh sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya nanti final Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan tapi juga ada panggung hiburan dunia. Tapi ada juga yang jadi perhatian juga ya soal durasi pertunjukan yang belum diumumkan karena biasanya itu jeda babak pertama kan cuma sekitar 15 menit. Jadi harus tetap dijaga supaya enggak ganggu ritme pertandingan nanti. Selain hiburan juga acara ini juga punya misi sosial yaitu dukung penggalangan dana pendidikan anak di seluruh dunia lewat FIFA Global Citizen Education Fund. Nah, juga teman-teman dari sini juga kita bisa ngelihat ya Piala Dunia itu sekarang bukan cuma soal siapa yang jadi juara tapi juga udah jadi panggung global yang digabungin olahraga, musik dan hiburan dunia. Pastinya juga kita tunggu aja ya kelanjutannya apalagi yang bakal muncul nanti di Piala Dunia 2026 nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 santai siangnya sampai di sini dulu ya. Setelah ini akan ada sore ceria barengan Via dan Denny nih yang bakal nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam nanti. So, terima kasih ya untuk teman Pro 2 yang udah nemenin Uca di siang hari ini. Ucanya pamit undur diri, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dalam pikiran. Tak sanggup lanjutkan sedih rimaku.

0: Sore Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny, yes. Apa kabar kamu, Den?
1: Alhamdulillah sehat. Fia, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, long weekend barengan sama Denny.
1: Seru banget, Den. Menemani teman berdua yang jam 7 malam nanti.
2: Ya,
1: teman berdua ya.
2: Ya, nanti kita bakal bagi-bagi informasi juga ya, yes, teman berdua. Buat kamu mungkin yang hari ini scrollnya baru video-video doang, nanti kita bakal bantuin scroll informasi terbaru ya.
1: Betul, jadi pastiin kamu tetap stay tune barengan kita di Sore Ceria ya. Sebagai lagu pertama kita punya dari Simple Plan versus Versus
2: Mau Tanding.
1: Ini Simple Plan dan Disney ya. Okay. Ini salah satu soundtracknya.
2: Apa
1: dari
2: dulu ya?
1: A Whole New Sound. Bukan. Ini
2: apaan?
1: Tuh ininya albumnya ya.
2: Oh, albumnya.
1: Albumnya.
2: Iya.
1: Gitu. Ini ada lagunya Can You Feel the Love Tonight, teman-teman berdua ya.
2: Stay tune.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Ya, ini ada informasi dari Pak Wali kita nih, teman Pro 2.
0: Betul, ya. Bapak Edo ya.
1: Pak Edo, benar.
0: Ini soal Bima, yang kawasan Bima yang katanya bakal dibenahi, ditata ulang. Kawasan Bandar. Stadion Bima ini, teman Pro 2 ya.
1: Nantinya Stadion Bima itu bakal jadi pusat aktivitas olahraga terpadu di Kota Cirebon. Bandar. Jadi gak cuma buat para atlet aja nih, Den. Kita-kita yang masyarakat yang sporty, yang kau minta ini.
0: Betul, yang hobinya olahraga ini bisa ya. Buat kamu yang pengen olahraga, terus abis olahraga, abis lari, pengen jajan.
1: Waduh. Nah,
0: cocok banget. Kan banyak juga yang jualan di situ.
1: Itu motivasi utama, Den.
0: Benar.
1: Biar pulangnya bisa nenteng.
0: Benar. Lo kebanyakan kayak gitu kan?
1: Iya.
0: Kan juga teman-teman kita juga di sini banyak tuh yang
1: sebut saja Nurul.
0: Iya, sama Lela ada dia keluar nih jalan ke Bima gitu ya. Niatnya olahraga, taunya pulangnya bawa sorabi. Bawa
1: dadar
0: gulung banyak.
1: Iya. Nah, nanti ya kalau misalnya ini udah dirombak gitu ya, teman Pro 2, si Stadion Bima itu bakal jadi tempat penyelenggaraan turnamen maupun event olahraga tingkat regional sampai nasional.
0: Benar, berarti ini bisa mendukung ya peningkatan prestasi atlet daerah sekaligus juga menjadi ruang publik yang nyaman buat buat kita nantinya, teman Pro 2 ya.
1: Emang kalau Denny seberapa sering ke ini?
0: Sering banget.
1: Cari makan apa olahraga?
0: Cari makan lah. Ngapain lagi?
1: Tetap ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau buat Via nih ya, Pak Edo, tolong Pak Edo, nanti kalau misalnya rencana ini terrealisasi ya, jangan lupa disediakan tempat sampah, Pak Edo.
0: Bener.
1: Ya kan? Kita habis jajan cilung nih, bingung buangnya di mana.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, terus ini satu lagi.
1: Apa?
0: Parkirannya kalau bisa jangan gelap.
1: Bener.
0: Karena ini jadi salah satu spot untuk
1: bergoyang.
0: Pokoknya banyak mobil-mobil loading. Parkir di situ. Enggak tahu entah ngapain lah.
1: Tapi emang ya olahraga tuh kan paling enaknya sore ya, Den, enggak terlalu panas. Jadi jam 4, jam 5 baru jalan. Jadi semoga ada penerangan jalan umumnya juga.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jangan sampai disalahgunain nantinya si parkirannya.
1: Ada ini ya, ada Mbak ya. Yang pakai baju putih.
0: Waduh, itu kunti dong. Serem juga.
1: Bukan ya. Oke, nanti kita akan bantu update informasi yang lainnya lagi ya. Nanti kita mau ngomongin tentang rumah.
0: Benar.
1: Ini bermanfaat buat teman Pro 2 yang kayak Denny lagi nyari-nyari rumah nih.
0: Benar, yang belum punya rumah sendiri ya, lagi nyari rumah mungkin ini.
1: Persiapan ya.
0: Bismillah gitu.
1: Nanti kita akan bahas rumah layak huni ya, teman Pro 2, tetap di sini di Sore Ceria.

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Ngomongin tentang rumah gak layak huni ya.
0: Yes.
1: Ternyata kalau di Cirebon, Kabupaten Cirebon tepatnya itu berjumlah 12.146.
0: Iya, ini banyak banget setiap tahunnya ini jumlahnya terus bertambah, teman Pro 2 ya. Dan ini Pemkab Cirebon ini terus melakukan upaya percepatan penanganan rutilahu atau rumah tidak layak huni, teman Pro 2 ya. Ini pokoknya dari anggaran APBD maupun mengandalkan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
1: Iya. Jadi buat tahun ini ya, Pemkab Cirebon udah punya anggaran melalui APBD buat pembangunan 446 rutilahu.
0: Yes.
1: Jadi Rulahu.
0: Rumah
1: layak huni. Sementara bantuan dari program Rutilahu lokasi di kawasan Kumuh ya, kewenangan di Provinsi Jawa Barat itu ternyata ada di daerah Desa Dawan ya, Kecamatan Tengah Tani, itu ada sekitar 15 unit.
0: Betul.
1: Gitu. Terus ada 25 unit di Kecamatan Lemah Abang.
0: Benar. Ini gitu. Dari bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS sama Produra ya.
1: Ya.
0: Terus ini Pemkab juga ngelakuin upaya lain ya untuk mewujudkan Rutilahu jadi Rulahu dengan rekomendasi sekitar 1000 unit rumah kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Selain itu juga usulan bantuan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 2000 unit.
1: Berarti PR-nya masih banyak banget.
0: Masih
1: ya.
0: Banyak banget.
1: Dari 12.000 yang dikerjakan masih berapa ribu itu tadi ya, belum ada 10.000. Jadi masih panjang nih kayaknya perjalanannya ya, teman Pro 2. Terus kalau misalnya rumahnya nggak layak huni ya, ternyata itu dibangun dari nol. Dan katanya sih harapannya adalah bisa cepat selesai ya, jadi bisa memenuhi rumah dengan nyaman gitu. Itu adalah statement dari Bupati Kabupaten Cirebon yaitu Pak Imron.
0: Benar gitu. Mungkin selain membenarkan huniannya jadi layak lagi, mungkin ekonominya juga dibenerin kali ya. Maksudnya diberi stimulan gitu biar
1: bisa usaha.
0: Terus akhirnya bisa
1: dapetin uang dari situ.
0: Bener, benerin sendiri. Bukan dibenerin sama
1: Nah yang pasti juga perwakilan dari kecamatan-kecamatan yang tadi rumahnya dapat bantuan dari APBD itu yang ngucapin terima kasih banget atas pengajuan Rutilahu yang direspon cepat sama Pemkab Cirebon.
0: Betul.
1: Gitu,
0: pokoknya semoga nanti kedepannya rumah-rumah gak cuma di Kabupaten Cirebon, di semua Indonesia mungkin bisa lebih nyaman lagi.
1: Bisa
0: gitu ya,
1: lebih layak huni lagi ya. Tapi jadi ingat dulu tuh ada reality show, Den.
0: Bedah rumah. Yang sampai lari-lari nyebur got, bukan sih?
1: Bukan. Jadi itu yang gua kaget, bukan sih?
0: Oh iya, itu gua kaget ya.
1: Emang
0: kaget.
1: Eranya sama
0: ya.
1: Dulu ada rumah, apa tadi namanya? Rumah kaget lagi, bukan?
0: Bedah rumah. Ini, Den ingat ininya, apa namanya?
1: Apa?
0: Bedah rumah mereka. Jadikanlah istana.
1: Jadi emang tiap kali mau buka segmen renovasi ada yel-yelnya dulu
0: para kulinya gitu.
1: Tapi lumayan loh waktu itu ya.
0: Lumayan.
1: Before afternya. Dan itu singkat banget loh, cuman
0: singkat
1: berapa
0: banget.
1: Hari ya? Satu hari.
0: Kayaknya,
1: ya?
0: Kayaknya nggak mungkin sih kalau salah, kayak dua hari mungkin. Bikin dua hari
1: jadi.
0: Tiga hari kan apa namanya, di inepin dulu kan di hotel kan, dikasih makan
1: jadi
0: enak,
1: yang punya rumah lain. Ini liburan dulu ya.
0: Iya, tapi katanya sih ya waktu itu tuh sempet ada, kalau nggak salah lihat di media sosial deh, si rumahnya itu emang nggak full
1: dibenerin.
0: Bukan gak full dibenerin, gak full apa sih, kayak beneran tembok gitu.
1: Kayak ini nih, pakai papan ya, bahasa Inggrisnya tuh blabak.
0: Iya, katanya segitu pakai
1: makanya cepet. Ya gitu. Buat ngepres ini kali ya dana.
0: Terus biar cepet tadi.
1: Iya ya. Lah ini penasaran, makanya dari Rutilahu jadi Rulahu itu apakah diinepin di hotel juga ya, Den?
0: Waduh, repot.
1: Habis APBD ya.
0: Iya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Yes, masih di Sore Ceria Teman Pro 2 ya.
1: Tadi kan kita udah update informasi lokal ya dari wilayah Ciayu Majakuning. Yang satu ini kita beralih ke informasi lainnya nih Teman Pro 2 dari Netflix ya, yang punya data kalau ternyata 90% pelanggan layanan streaming ini terutamanya di Indonesia ya, tetap memilih nonton film lokal selama 1 tahun terakhir ini deh.
0: Benar. Dan emang banyak ya film-film lokal yang bagus di Netflix itu ya, kayak terakhir Denny nonton film lokal itu
1: apa? Film siapa?
0: Aduh, horor, pokoknya horor. Horor yang ini yang dia yang
1: Satu
0: main
1: Suro.
0: Bukan, yang jualan sate, sate gagak.
1: Sate gagak.
0: Sate gagak ada. Ah. Itu kocak, itu kocak.
1: Itu dulunya film bioskop.
0: Iya deh, kalau enggak salah. Iya, tadinya iya iya. Iya.
1: Gitu ya.
0: Terus sebelum itu Denny nonton agak lain.
1: Agak lain yang ke?
0: Yang pertama.
1: Yang pertama. Kalau Via terakhir nonton kemarin ini Dopamin, filmnya Angga Yunanda barengan sama istrinya Senina Sinamon. Itu
0: film atau series?
1: Film. Film. Gak nyangka kalau apa ya, cerita Indonesia sekarang ini ya kan biasanya banyak kan horor tadi kayak Sate Gagak gitu ya. Kalau yang Dopamin ini seru bagus. Den. Bagus.
0: Okay,
1: bener-bener
0: boleh.
1: Ngasih kita dopamin beneran.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Nah boleh jadi rekomendasi di long weekend ini mungkin buat kamu yang gak kemana-mana Teman Pro 2 ya.
1: Nonton aja
0: ya.
1: Iya,
0: nah ini berdasar laporan dari The Netflix Effect di Indonesia. Satu dekade cerita, talenta, dan dampak kreatif. Ada 35 judul dari film dan serial Indonesia yang udah masuk daftar Global Top 10 non-English Netflix di Januari sampai Januari 2025 kemarin Teman Pro 2 ya.
1: Iya, iya. Nah ini diantaranya adalah film-film yang dimaksud tadi. Ada Abadinan Jaya, udah nonton?
0: Udah.
1: Itu yang zombie. Ya. Bagus banget. Bagus
0: pake petasan.
1: Iya. Gak nyangka kalau zombinya Indonesia juga bersaing loh.
0: Iya,
1: serem. Iya. Kirain bakal meh, ternyata bagus-bagus.
0: Benar.
1: Terus seperti yang Teman Pro 2 tahu ini dulu viral banget ya. Sampai kita semua pakai kebayanya.
0: Bener.
1: Gadis keret. Ya.
0: Bener.
1: Terus ada The Shadow Strays. Kalau yang Nivea belum nonton sih. Terus yang paling baru adalah Luka Makan Cinta. Baru dirilis April
0: lagi.
1: Kemarin. Ini yang main sih itu Mawar De Jong kalau gak salah.
0: Mawar De Jong.
1: Iya
0: emang
1: gitu.
0: Penuh talenta ya Mawar De Jong. Udah
1: nyanyi.
0: Main film.
1: Kurang apa lagi ya.
0: Terus ini sama Abadinan Jaya. Ini jadi film zombie pertama Netflix di Indonesia. Yang berhasil meraih lebih dari 11 juta penayangan. Hanya dalam beberapa hari setelah dirilis di 23 Oktober 2025. Film zombie ini berhasil debut di posisi pertama dalam daftar Global Top 10 dan masuk ke dalam Top 10 di 75 negara.
1: Dan yang kita sebutin tadi ini emang ternyata film rilisannya Netflix ya.
0: Benar.
1: Dan juga series rilisannya Netflix karena memang ini tayangnya langsung di Netflix, bukan
0: betul.
1: Di layar lebar.
0: Baru ke
1: Netflix enggak ya
0: tapi
1: gitu.
0: Produksian dari Netflix.
1: Produksinya Netflix ya. Terus kalau tadi film populer Gadis Kretek yang bikin kita bertanya-tanya di manakah Kota M itu berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 dengan angkanya adalah 1,6 juta penayangan setelah seminggu dirilis.
0: Ini efek dari Dian Sastro gak sih
1: sebenarnya? Iya, Dian Sastronya sih
0: Dian
1: ya.
0: Sastronya.
1: Dian Sastro. Tapi ternyata pas nonton itu aku malah enjoy nonton si itu, si Arya Saloka.
0: Oh iya juga.
1: Kan dia
0: iya.
1: Jadi
0: iya
1: dari sinetron kan.
0: Iya.
1: Apa sih Mas siapa namanya lupa lagi.
0: Mas Arya.
1: Iya kan suka muncul di timeline kan karena gosip-gosip kan. Ternyata dia mainnya bagus banget. Artinya apa maksudnya itu adalah dia bisa lepas dari peran fenomenalnya dia itu.
0: Terus yang terakhir tadi ada The Shadow Trace. Strays ya. Film thriller aksi ini berhasil masuk top 10 di 85 negara dalam waktu cuma 1 minggu setelah rilis di 17 Oktober 2024.
1: Oh, 2024. Ya. Kayaknya tapi kita belum ini ya. Kita berdua belum nonton.
0: Gak nonton.
1: Shadow Strays ya, bolehlah nanti ya karena dia udah masuk di 85 negara itu tadi ya. Jadi masa kita yang orang Indonesia belum nonton. Nanti ya Den ya.
0: Yes.
1: Nobar bareng ya kita abis ini ya.
0: Boleh banget, gak usah siaran. Enggak.
1: Iya, itu dia Teman Pro 2. Ternyata film Indonesia itu masih jadi pilihan utama kalau kita nonton atau buka aplikasi Netflix ya gitu.
0: Dan via Denny itu sekarang lagi rewatch
1: apa?
0: Salah satu series namanya The Mentalist di Netflix juga.
1: Oh, nonton? Yang nonton.
0: Oh iya, sampai selesai?
1: Sampai selesai tapi di TV dulu.
0: Oh,
1: belum masuk Netflix. Itu kan udah lama ya, 2014 ya kalau enggak salah ya.
0: 2015 Mentalis. Terakhir
1: yang
0: tuh.
1: Nyari ini kan nyari
0: Red John.
1: Red John.
0: Serial killer.
1: Udah tahu Red John-nya siapa?
0: Udah tahu, udah nonton
1: tapi cuma rewatch.
0: Iya, terus kan per episode-nya tuh kan beda-beda ya
1: kasusnya kan.
0: Beda cerita. Cuma ada ya sedikit-sedikit benang merahnya ke si Red John kan. Nah, itu dan itu saking udah lamanya nonton tuh berarti terakhir 2017 kayaknya deh. Nah itu sampai lupa ini tuh kasusnya. Oh, ternyata ada kasus ini. Ternyata kasus ini tuh pelakunya yang ini.
1: Iya.
0: Nah, itu jadi lumayan gitu, jadi buat teman makan aja.
1: Kalau saya teman setrika.
0: Oh iya.
1: Biar rajin setrikanya gitu. Tapi ngomongin tentang si mentalis ya. Dulu enggak nonton dari awal banget. Jadi enggak tahu ngapain sih dia hunting Red John gitu. Tahu-taunya udah pertengahan season pertengahan kan dia seasonnya panjang banget ya,
0: Den. Satu season itu kalau gak salah 20-an deh.
1: Iya, panjang banget episode-an. Dan kayaknya aku baru nontonnya di season keberapa gitu, udah tengah-tengah. Jadi gak tahu kenapa dia mengejar Red John.
0: Nah, sebenarnya kan si pemeran utamanya, tokohnya namanya si Patrick Jane. Jadi si Patrick Jane itu kan tadinya sebagai
1: konsultan?
0: Enggak, sebelum jadi konsultan itu dia jadi ini dulu kayak dia tadinya dari sirkus, keluarga sirkus. Dia tuh nipu orang, maksudnya dia menjual dirinya tuh bisa tahu loh si kamu tuh kenapa terus ngejual batu, terus jadi penipu lah, penipu ulung lah. Tapi emang dia tuh bisa ngebaca karakter orang dengan
1: dia
0: cepat.
1: Dia mainin psikologis.
0: Iya. Nah, akhirnya dia di salah satu
1: episode.
0: Di salah satu episode itu diceritain kalau dia tuh lagi di sebuah acara, di acara TV gitulah. Terus dia tuh ya gitu cuma ngejual kayak misalkan gue bisa ini nih, bisa berhubungan sama orang yang udah meninggal dari lo gitu kan. Terus tuh tiba-tiba dia tuh kayak nantangin Red John gitu loh, si Red John-nya. Terus akhirnya Red

0: sampai nanti jam 5 sore. Terus nanti kita bakal balik lagi sampai jam 7 ya. Jadi tetap di sini Teman Pro 2, 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: semuanya. Selamat sore, Kak. Gituan kabar baik, Kak.
1: Thank you loh sudah hadir on time walaupun hujan badai ya di Bogor ya saat iya, ini Kak. Ya. Dan kita juga masih nungguin kehadiran teman-teman ya. Siapa yang kita tungguin? Ada Frigi ya?
0: Iya, Frigi, Kak.
1: Frigi, terus juga teman-teman dari GMKI, MKI. Ada Arianto Warubu dan juga ada Atampu Bolan. Kita masih nungguin kehadirannya mereka. Tapi sebelumnya teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon juga pastinya pengen apa ya namanya memaknai dan juga merayakan hari ini bersama-sama gitu. Nah, gimana sih kalau caranya Andrew sendiri memaknai hari ini secara spesifik itu seperti apa?
0: Oke, mungkin karena kan kenaikan Yesus Kristus ini merupakan pengingat ya. Mm-mm. Mungkin saya memaknainya sebagai pengingat sih, Kak.
1: Yeah.
0: Ke kita generasi muda, terutama kepada teman-teman Katolik itu untuk justru ini bukan setelah Yesus naik ke surga itu bukan bukan berhentinya perjuangan gitu,
1: bukan
0: tapi
1: artinya
0: itu
1: artinya semua selesai gitu ya.
0: Bukan artinya semua selesai itu, tapi itu merupakan titik awal untuk melanjutkan perjuangan terutama kita sebagai umat-umat Kristiani gitu, murid-murid Kristus itu untuk ya kita diutus untuk membawa berita kebahagiaan seperti itu sih, Mbak.
1: Tapi kalau misalnya kita bertanya gitu ya, kenapa peringatan kenaikan Yesus itu masih relevan buat anak muda di tahun 2026 ini khususnya gitu?
0: Ya mungkin karena situasi dan kondisi hari-hari ini kita sendiri melihat ya, Mbak ya, dimana kalau kita mungkin di PMKRI itu karena kita bergeraknya itu di bidang sosial, di bidang masyarakat itu kita banyak melihat banyaknya ketidakadilan yang terjadi, terus banyaknya hak-hak dari masyarakat yang belum terpenuhi, yang belum bisa tersuarakan. Jadi mungkin kita lebih bergerak ke arah situ, memperjuangkan hak dan keinginan daripada masyarakat seperti itu sih, Mbak.
1: Oh, itu juga bisa jadi poin yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Benar.
1: Gitu ya, terkait relevansinya dengan perjuangan Yesus seperti
0: benar. Itu. Benar. Dimana juga kita melihat kan sekarang juga anak-anak muda yang generasi sekarang itu banyak yang ya mungkin kalau teman-teman kita yang di gereja kita melihat cuman cukup berdoa terus aktifnya di internal gereja gitu. Maka sebenarnya harapan dari saya pribadi dan juga teman-teman dari PMKRI itu kita bisa apa ya, dengan memperingati kenaikan Yesus Kristus ini kita bisa lebih aktif di masyarakat, lebih bergerak, lebih berdampak seperti itu.
1: Memang jadi pemuda atau anak muda yang apa ya namanya, yang berdoa gitu ya, yang aktif di gereja, itu penting dan baik gitu.
0: Betul.
1: Ya, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau ada aksi nyata di dalam
0: Betul.
1: Kehidupan sosial gitu, maksud kamu kali ya.
0: Biar iman itu bisa diaplikasikan lah, Mbak, gitu. Itu sebenarnya
1: itu bagian dari salah satu sebenarnya aksi nyata dari keimanan itu sendiri.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kamu punya iman, ini yang kamu lakukan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Mbak.
1: Oke.
0: Iya, itu
1: apa namanya, berarti apa bisa dibilang itu adalah salah satu pesan utama yang bisa ditangkap dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus.
0: Ya mungkin kalau dari segi anak muda ya, dari apa namanya teman-teman mahasiswa, mungkin salah satunya itu, Mbak, yang bisa kita tangkap. Ibaratnya ya situasi kondisi saat ini juga sepertinya memerlukan gitu, Mbak. Lebih lagi ibaratnya teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif, untuk lebih bergerak, lebih berdampak seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih memaknai hari ini seperti itu, hari kenaikan Yesus Kristus seperti itu.
1: Itu kalau kamu secara pribadi gitu ya. Tentunya kita juga pengen dengar dari pendapat teman-teman yang lain. Ya, masih kita tungguin teman Pro 2 di studio Pro 2 FM Bogor. Mungkin karena cuaca yang memang kurang baik ya hari ini.
0: Iya, Kak.
1: Hujannya deras banget, teman Pro 2 yang ada di Bandung dan Cirebon. Gimana di sana? Kalau di sini memang badai banget ya, di Bogor hari ini. Jadi mohon maaf ya, kita masih harus menunggu teman-teman yang akan segera hadir, hopefully ya, soon di studio Pro 2 FM Bogor di sore ceria berjaringan kali ini. Jangan kemana-mana.

tambah hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hingga 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon. Dan masih disiarkan langsung dari Pro 2 FM Bogor barengan sama Melati Putri. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Andrew dari PMKRI ya. Kita sudah mengawal

0: atau gimana? Ya. Sambil nunggu kita sambil ngobrol aja kali ya. Tadi nih untuk Abel sama Rianto, aku sama Andrew udah sempat nanya-nanya dan udah sempat ngobrol duluan ya soal peringatan kenaikan Yesus Kristus dan apa sih artinya kalau misalnya kita boleh kasih relevansi gitu untuk kehidupan kita sebagai anak muda di tahun 2026 ini. Apa poin-poin penting atau value yang bisa kita maknai terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu kira-kira. Kalau menurut Abel atau Arianto dulu, siapa yang mau duluan?
1: Mungkin boleh saya dulu.
0: Boleh banget.
1: Ya, jadi sebelumnya kami dari GMKI mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau dijelaskan secara singkat, ya kenaikan ini kan merupakan sebuah peristiwa teologis, sebuah histori lah dalam kepercayaan umat Kristiani. Artinya ya setelah 40 hari kebangkitan Yesus, Yesus pergi ke surga. Tapi dengan kepergiannya itu dia tidak, artinya bukan berarti karyanya di dunia sudah selesai. Dan karyanya seharusnya sebagai manusia kita melanjutkan karya kasihnya, karya keselamatannya, dengan mungkin tanggung jawab dan keberanian hidup, membawa nilai kasih, keadilan, dan kepedulian di tengah dunia yang sering keras dan individualis. Mungkin gitu sih Kak.
0: Oke, okay, itu kalau menurut kamu ya. Kalau Arianto ada yang mau ditambahin atau ada punya cara memaknai tersendiri gitu, lebih personal mungkin memaknainya gimana?
2: Oke, kalau menurut saya sih kenaikan Yesus Kristus itu sebagai bentuk dimana Tuhan Yesus Kristus sebelumnya kan setelah dia bangkit, di mana dia mengalami penderitaan di bawah kuasa maut, dan setelah dia bangkit, dia menang, maka kenaikan ini sungguh sangat berarti untuk kita anak muda sekarang, di mana sesuatu hal itu apapun penderitaan kita itu, apapun penderitaan yang mungkin kita alami saat ini, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu ada buat kita.
0: Oke, itu cara kamu memaknainya ya, gitu ya. Jadi apapun akan selalu ada buat kita, kehadirannya masih bisa dirasakan
2: ya,
0: gitu.
2: Masih bisa dirasakan.
0: Oke. Nah tadi juga aku sempat ngobrol sama Andrew soal kalau Andrew memaknainya sebagai apa ya namanya, bahwa kita harus sebarkan kebaikan-kebaikannya, karya-karyanya Yesus dengan kita peduli secara sosial sama orang-orang di sekitar, bukan hanya fokus kepada iman kita sendiri dengan hanya berdoa sendirian gitu ya, tapi pergi keluar dengan melakukan hal-hal kebaikan buat orang-orang di sekitar gitu. Nah kalau menurut aku mau nanya nih sama Abel sama Arianto, karena banyak anak muda sekarang yang ngerasa kayak kadang-kadang mungkin punya ya keimanan di dalam hati, tapi kok hidup itu datar, hari-hari itu kayaknya ya dijalanin mengalir aja tanpa terlalu bermakna gitu rasanya. Arah ditanya kayak arah hidup mau kemana, cita-cita ya let it flow aja. Nah itu menurut kalian ada nggak sih pesan-pesan dari kenaikan Yesus soal tujuan hidup sebagai anak muda tuh sebenarnya tujuan hidupnya harus kemana dan harus gimana?
1: Oke, mungkin boleh saya juga.
0: Boleh.
1: Yang pertama adalah dengan kenaikan Yesus ke surga itu bukan berarti karya-karya Yesus itu selesai. Tapi bagi saya sendiri, Yesus telah meninggalkan mandat lah kepada manusia untuk tetap menghadirkan kasih, keadilan, dan keberpihakan terhadap yang tertindas. Itu yang pertama untuk anak muda. Yang kedua ya, mungkin dengan semangat kisah para rasul 1 ayat 8 di mana bunyinya itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, artinya dengan semangat ini ya kita harus tetap percaya bahwasanya Yesus itu meninggalkan Roh Kudusnya kepada manusia, kepada anak muda, sehingga kemudian dia tidak akan meninggalkan umatnya itu dengan keadaan apa ya, dengan keadaan
0: tidak punya arah.
1: tidak punya tujuan.
0: Jadi kita bisa menjadikan bahwa Yesus itu adalah tujuan hidup kita.
1: Iya.
0: Nanti sampai di akhir ingin berjumpa kembali dengan Dia begitu ya.
1: Sampai di akhir.
0: Bisa nggak kalau diartikan kayak gitu?
1: Iya. Jadi memang bahwasanya Yesus akan kembali lagi ke dunia. Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi ya dengan perginya Yesus, dengan naiknya Yesus ke surga, kita harus percaya bahwasanya Dia telah memberikan mandat kepada kita, Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita bisa melakukan kegiatan kita, untuk kita bisa melakukan karya-karya kita, meneruskan keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada manusia. Begitu sih. Jadi Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya kehilangan arah. Dia tidak akan pernah membiarkan umat-Nya itu hilang tujuan hidup gitu. Jadi senantiasalah percaya bahwasanya Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya kepada Dia.
0: Oke, ada yang mau ditambahin nggak, Arianto?
2: Mungkin sedikit ditambahin. Kalau menurut saya sih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai bentuk di mana janji Allah akan setiap kita manusia yang percaya kepada-Nya itu akan selalu terbukti bagi kita. Ketika kita percaya kepada-Nya, maka semuanya akan dipersiapkan untuk kita. Kayak mungkin nanti Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Maka menurut saya untuk anak muda sekarang, ya jangan pernah putus harapan. Pengharapan itu akan selalu ada buat kita.
0: Tapi kamu sebagai anak muda pernah gak sih ngerasa kayak galau, kayak apa, patah hati kah misalnya, lagi susah cari kerja terus kayak tidak termotivasi? Pernah gak sih ada di posisi-posisi kayak gitu? Kayaknya semua orang pernah gak sih?
2: Iya, pernah.
0: Nah itu biasanya apa yang kamu saranin untuk dilakuin sama teman-teman atau bahkan yang kamu lakuin sendiri?
2: Ya kalau menurut saya kita percayakan bahwa segala sesuatu itu akan ketika kita percaya Tuhan Yesus itu akan selalu ada, maka semua masalah apapun yang kita hadapi, semuanya itu akan pasti bisa terselesaikan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Yeah.
0: Kalau Andrew?
3: Ya mungkin kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya terkait hilang arah ya tadi ya.
0: Iya.
3: Jadi mungkin benar yang disampaikan sama apa namanya Ketua Abel sama Pak Sekjen Arianto. Tapi juga mungkin sedikit menambahkan bahwa terkadang kita itu anak muda itu kehilangan arah, itu patah semangat, itu karena kita mungkin kita jarang keluar, jarang melihat situasi di luar, bertemu dengan teman-teman banyak, bertemu dengan masyarakat contohnya. Jadi melihat mungkin kalau kita itu hilang arah mungkin karena kita terlalu sering memikirkan terkait diri kita sendiri saja. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya justru apa yang di sampaikan, apa yang diperlihatkan oleh diri Yesus Kristus sendiri itu bahwa Yesus Kristus itu selalu menebar kebaikan, selalu berdampak kepada orang banyak sehingga Dia mempunyai arah yang jelas, itu tujuan yang jelas. Nah mungkin itu yang harus kita coba sebagai anak muda, mulai melihat situasi yang lebih luas, mulai melihat apa yang bisa kita kerjakan buat orang banyak seperti itu. Maka niscaya setelah kita melakukan itu semua, kita akan mendapatkan arah dan tujuan hidup kita kembali seperti itu.
0: Oh, atau mungkin kita bisa memaknainya kayak gini gak sih? Jadi ketika kita mulai ngerasa hidup itu flat, gak ada monoton, arah dan tujuan, monoton, itu kayak alarm sebenarnya.
3: Betul.
0: Bahwa kayaknya lo udah terlalu kebanyakan mikirin diri lo sendiri deh gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul,
0: jadi kayak udah waktunya kembali untuk hidup buat sesuatu yang lebih besar gitu ya, berbuat kebaikan keluar. Berarti kayaknya itu yang kurang gitu ya.
3: Iya.
1: Mungkin sedikit menambah sih karena kebetulan kita kemarin juga habis diskusi terkait dengan filsafat stoik, rasionalitas dan emosional. Nah, kalau pada umumnya kan orang-orang itu kehilangan arah karena mungkin adanya masalah, adanya beban pikiran, beban hidup. Dalam filsafat stoik itu ada yang namanya amor fati, mencintai takdir. Tapi memang secara Kristiani kita tidak mempercayai adanya takdir. Tapi dari situ bisa juga kita maknai sebagai mencintai keadaan, menerima keadaan. Gitu. Di situ disebutkan tidak ada yang abadi sekalipun itu masalah hidupmu. Mm-hmm. Gitu. Jadi mungkin dengan percaya kepada Tuhan, mm-hmm. dengan kemudian memberikan hati, mm-hmm. memberikan mengikuti karya-karyanya, mungkin ya pasti tidak akan kehilangan tujuan, mm-hmm. pasti kemudian akan mendapatkan arah baru, begitu sih Kak.
0: Oke, berarti setelah Yesus naik gitu ya, pengikutnya mendapatkan tugas untuk melanjutkan karyanya gitu ya. Iya, nah, kalau buat anak muda nih yang lagi dengerin saat ini, bukan cuma di Bogor ya, tapi juga teman-teman yang ada di Bandung dan juga di Cirebon, bertanya-tanya sebenarnya bentuk konkretnya nih yang bisa mereka lakukan di kehidupan sehari-hari, ada saran nggak dari teman-teman atau apa sih yang seharusnya mereka lakukan gitu?
1: Saran nih, gimana?
0: Konkretnya gitu, kayak melanjutkan karyanya dengan cara bagaimana gitu.
3: Ya mungkin kalau konkretnya ya, sebagai anak muda ya, coba kita gak usah melihat masalah yang
0: terlalu besar
3: ya. Nanti terlalu besar tapi gak kecapean gitu kan ibaratnya.
0: Yang paling sederhana misalnya,
3: yang kita paling sederhana aja misalnya, kalau misalnya kita dalam lingkup kampus misalnya, kita mulai peduli terhadap teman-teman kita misalnya di kelas. Kita harus benar-benar paham sebagai teman yang baik misalnya kan, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita, kita bisa bantu apa enggak. Kalau misalnya kita diri kita sendiri gak bisa bantu, kita bisa menyalurkan apa atau siapa untuk kita bisa membantu mereka, seperti itu. Jadi pun juga di lingkup organisasi, di lingkup masyarakat, yang daerah-daerah sekitar kita aja, yang mungkin permasalahan-permasalahan yang paling dekat di rumah kita, paling dekat di kos kita, di kampus kita gitu. Kita harus mulai aware, harus mulai peduli gitu. Bukan hanya kita melihat bahwa oh kita harus ngejar IPK segini biar kita ibaratnya nanti kerja gampang segala macam. Karena sebagai mahasiswa juga sebenarnya salah satu privilege dan tugas mulia itu adalah sebagai kontrol masyarakat, sebagai melihat sesuatu-sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ibaratnya yang bisa kita bantu, yang bisa kita perhatikan lah, seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya kayak di GMKI terus di PMKRI banyak ya kegiatan, maksudnya yang kalian lakukan, kegiatan sosial, diskusi dan lain sebagainya, itu memang biasa kalian lakukan gitu ya bareng sama teman-teman. Oke, berarti jadi kalau GMKI dan PMKRI ini kan organisasi ya, organisasi mahasiswa.
3: Betul.
0: Gitu.
3: Betul.
0: Berarti yang ada di dalamnya semuanya mahasiswa. Mahasiswa ya. Katolik di PMKRI, kalau di GMKI mahasiswa Kristen gitu ya. Oke. Nah, berarti teman-teman yang mungkin juga daripada kehilangan arah ya, bisa gabung gabung. Banyak kegiatan kan? Kegiatan positif banyak di situ kan?
3: Sering diskusi, sering pendalaman
0: terjun
3: iman
0: langsung,
3: mungkin
0: gitu
3: terjun
0: ya?
3: Langsung juga gitu.
0: Tapi kalau menurut pengalaman kalian sendiri nih sebagai anak muda yang aktif gitu ya di bidang sosial dan segala macam, apa sih tantangan terbesarnya untuk jadi kayak anak muda yang tetap menjaga iman tapi nggak kesannya kayak ketinggalan zaman deh gitu, yang kayak tetap asik gitu. Apa sih tantangan terbesarnya? Bisa gak sih jadi anak muda yang mempertahankan keimanan tapi tetap bisa ya itu tadi, bersosial?
1: Mungkin kalau dari saya ya, tadi sangat menarik disinggung ke dunia-dunia aktivisme. Jadi mungkin tantangan terbesar menurut saya memang rasa individualisme, kehilangan makna hidup, dan mungkin tekanan dari media-media sosial, media digital, itu mungkin menjadi tantangan. Banyak anak muda yang merasa harus selalu sempurna, banyak anak muda yang memang harus merasa mengikuti zaman, kemudian terlarut ke dalam zaman itu.
0: Iya sih, memang.
1: Nah, menurut saya nilai kenaikan Yesus mengajarkan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Ada harapan, ada tujuan, dan ada tanggung jawab untuk saling menguatkan. Itu mungkin yang membuat anak muda tetap punya daya juang dan kepedulian sosial. Artinya mungkin Iya, tantangan-tantangan ini memang harus dihadapi. Tapi percayalah bahwasanya dengan kemudian memaknai kenaikan Yesus itu, ya pastinya akan mudah melewati tantangan-tantangan tersebut.
0: Oke. Kita masih seru sih sebenarnya ngobrolnya 92, tapi sayang sekali ya waktu kita tidak memungkinkan untuk terus ngobrol-ngobrol karena udah lewat sedikit dari jam 5. Tapi aku punya pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke kayak mau minta pesan deh dari kalian buat anak-anak muda zaman sekarang, khususnya untuk memaknai apa namanya hari kenaikan Yesus Kristus bertepatan dengan hari ini banget gitu ya. Kalian masing-masing punya pesan apa sih buat pendengar muda RRI khususnya Pro 2 ya, yang ada di Bandung, di Bogor, dan di Cirebon sore hari ini? Silakan.
1: Siapa dulu?
0: Siapa dulu nih? Siapa dulu memulai? Andrew? Dari, dari Abel?
3: Oh ya, dari Abel
0: boleh.
1: Oke, mungkin sedikit pesan ya, atau mungkin closing statement?
0: Iya, closing statement.
1: Bagi saya, kenaikan Yesus Kristus ini bukan hanya sekadar peristiwa iman, bukan hanya sekadar peristiwa teologis, ajaran iman Kristiani, tetapi juga ini menjadi panggilan historis bagi orang yang percaya untuk kemudian melanjutkan karya keselamatan di tengah dunia. Kristus naik ke surga, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ia meninggalkan mandat kepada manusia agar manusia tetap menghadirkan kasih, keadilan, dan keberpihakan terhadap kaum-kaum yang tertindas. Mungkin kalau misalnya kita korelasikan dengan situasi bangsa hari ini, ketika ketimpangan sosial, krisis moral dan apatisme anak muda, mungkin saat ini semakin terasa. Pesan kenaikan Kristus saya pikir menjadi relevan karena anak muda dikuatkan, anak muda dituntut untuk agar imannya tidak boleh pasif. Anak muda Kristen harus tetap kritis, punya keberanian moral, sebab gereja sejatinya bukan hanya bicara surga, bukan hanya bicara soal iman, tetapi juga terpanggil menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan di Indonesia, di bumi gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, sebenarnya kenaikan Kristus ini merupakan panggilan moral, panggilan moral kepada anak-anak muda untuk kemudian lebih memperhatikan keadaan, untuk kemudian mungkin melalui memperhatikan dirinya sendiri dulu, baru kemudian memperhatikan keadaan, lingkungan, dan sosialnya.
0: Oke, thank you. Kalau Rianto?
2: Ya, kalau menurut saya kenaikan Yesus Kristus itu berarti mungkin seperti yang disampaikan oleh Ketua Cabang tadi, bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu meninggalkan mandat pada kita sebagai pemuda untuk akan karya keselamatan, dan untuk kita juga sebagai anak muda peka terhadap apa yang terjadi baik di lingkungan kita berada ataupun mungkin di lingkungan kampus atau di lingkungan dimanapun. Mungkin kita sebagai anak muda akan peka mungkin apa yang dirasakan oleh teman kita sendiri ataupun apa yang terjadi saat ini di negara kita, khususnya di negara Indonesia ini. Mungkin itu saja.
0: Berawal dari diri sendiri, tapi tidak berhenti di situ ya.
2: Tidak berhenti di situ.
0: Menyebar ke lingkungan terdekat sampai yang lebih besar lagi.
2: Yang lebih besar
0: sampai
2: lagi.
0: Apa yang terjadi di negara kita gitu ya. Oke. Andrew.
3: Ya, mungkin tadi juga udah disampaikan sama Ketua Abel ya, dari GMKI. Jadi benar, memang saya juga memaknainya hari kenaikan Yesus Kristus ini memang mengajarkan bahwa iman itu tidak boleh pasif. Itu satu. Terus yang kedua, setelah Yesus itu bangkit ke surga, untuk perjuangan-perjuangan dari Yesus Kristus itu sendiri untuk menghadirkan kasih, keadilan, keberpihakan kepada sesama, itu memang dilimpahkan, ibaratnya dilanjutkan kepada kita sebagai murid-murid Kristus, seperti itu. Sehingga anak muda Kristiani, anak muda Katolik, anak muda Kristen pada hari ini itu sudah seharusnya itu jangan hanya kuat di dalam doa, kuat di dalam, aktif di dalam internal gereja saja. Itu memang bagus, tapi itu belum cukup lah untuk kita sebagai anak muda, karena sejatinya energi kita sebagai anak muda tuh seharusnya banyak gitu. Jadi kita harus melakukan juga ke teman-teman sosial yang lain gitu, ke masyarakat, keperpihakan kepada orang-orang kecil seperti itu. Dan bagi saya sendiri juga, kenaikan Yesus Kristus ini bukan hanya seremonial ya ibaratnya, tetapi juga sebenarnya setiap tahun itu pengingat kita, terutama anak-anak muda itu, untuk terus bergerak, untuk terus menjaga nilai kemanusiaan, untuk menjadikan iman itu sebagai kekuatan untuk melayani serta memperjuangkan kebaikan kepada banyak orang. Dan pada akhirnya yang harus kita ingat buat teman-teman juga anak-anak muda Katolik dan Kristen yang sedang mendengarkan, yang harus kita ingat adalah iman yang sejati itu adalah iman yang mau melayani dan memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga kalau misalnya ada orang ada kata-kata iman tanpa perbuatan itu adalah mati, itu yang harus kita pegang, seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak Andrew, Abel dan juga Arianto sudah hadir di studio Pro 2 FM Bogor.
3: Terima kasih.
0: Dan sudah bersama-sama kita memaknai hari ini gitu ya. Mudah-mudahan pesannya nyampe semua ke pendengar Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Thank you so much. Mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk ketemu lagi lain waktu. Dan Melati Putri pamit teman Pro 2, sampai ketemu di sore ceria berjaringan selanjutnya. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di Sorry Ceria Teman Pro 2 ya.
1: Ya, balik lagi barengan sama kita berdua di Pro 2 Cirebon ya. Setelah Betul. Tadi kita gabungan sama teman-teman di Bogor dan juga Bandung.
0: Betul, dan sekarang kita punya informasi dari K-Pop Demon Hunters Teman Pro 2 yang resmi umumkan bakal tur konser. Ini kan seperti kita tahu ini tuh serial animasi ya?
1: Film animasi. Jadi langsung selesai.
0: Oke. Gitu. Dan yang paling ingat dari film ini adalah lagunya ya. We going up, up, up.
1: Golden ya. Karena Golden. Itu emang menang penghargaan banyak banget. Betul. Dapetin Oscar ya kalau enggak salah. Brit Awards juga dapat. Yeah. Pokoknya banyak banget deh, dan itu bersejarah ya karena itu termasuk salah satu lagu K-pop yang berhasil mendunia.
0: Nyanyinya siapa ya itu yang
1: penyanyi aslinya itu AJ namanya.
0: Iya, yang waktu itu dapat ini nggak sih, dapat
1: award juga. Terus Audrey Nuna, ada Rae Ami. Gitu. Okay. Nah, makanya ini penasarannya adalah ini nanti turnya
0: kayak gimana?
1: Apakah mereka bakal ngisi suara di balik layar?
0: Terus ngapain? Panggungnya apa?
1: Jadi panggungnya isinya ini apa, kayak hologram, kayak Tupac dulu kan hidup lagi lewat hologram, mungkin bisa. Tapi
0: bisa.
1: Mau nggak sih orang-orang nonton hologram?
0: Iya, mending nonton filmnya lagi nggak sih?
1: Rewatch ya.
0: Rewatch. Ini Netflix sudah resmi ya ngumumin rencana tour global dari K-pop Demon Hunters ini. Dan mereka ngegandeng AEG Present, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar di dunia, teman-teman.
1: Ini kalau misalnya kita tahu artis-artis gede kayak Ed Sheeran tuh biasanya pakai AEG ini. Gitu. Cuman sayangnya nih, teman Pro 2, belum ada pengumuman soal dimulainya kapan.
0: Bener.
1: Terus bakal mampir ke negara mana aja juga belum.
0: Ada. Betul. Gitu. Tapi kamu udah bisa waiting list ya. Bener, tadi mana ya? Udah bisa waiting list. Dan nanti kalau misalkan ada info terbaru, nanti kamu bakal dikasih tahu lebih awal gitu.
1: Oh, kita kayak subscriber gitu ya.
0: Bener.
1: Tahu info pertama. Iya. Tapi kalau Denny gimana? Penasaran gak? Pengen datang juga gak?
0: Mungkin pertama yang harus Denny lakuin nonton dulu kali ya filmnya.
1: Oh, belum nonton?
0: Belum nonton.
1: Kamu
0: belum
1: harus nonton biar tahu lagu Soda Pop.
0: Soda Pop bagus itu ya.
1: Iya, jadi kan ada namanya K-pop Demon Hunters. Itu bandnya, girl bandnya namanya adalah Huntrix. Nah, terus ada versi cowoknya juga, boy bandnya. Lupa lagi namanya siapa. Itu mereka salah satu singlenya adalah Soda Pop.
0: Soda Pop.
1: Lucu deh.
0: Yang Golden itu dibawain sama Huntrix.
1: Si Huntrix-nya itu bertiga itu. Okay. Apa boys ya? Saja boys kalau enggak salah.
0: Saja boys.
1: Saja boys.
0: Oke.
1: Okay. Soda Pop.
0: Nah, itu masuk lagi ya buat kamu rekomendasi. Film yang bisa ditonton di long weekend kali ini.
1: Atau mungkin mau ini ya, mau nabung kali ya Den, biar bisa nonton tour dunianya barangkali mampir ke Indonesia, siapa tahu.
0: Dan teman-teman berdua, abis ini kita bakal balik lagi tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi pastikan kamu tetap di
1: Sore Ceria.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat fardu di masjidnya, maka sisakanlah sebagian sholat yang lain atau sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholat yang ditunaikan di rumahnya sebagai suatu kebaikan. Sahih.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Ini ada sebuah informasi yang fenomenal, Den.
0: Yes.
1: Yaitu buat tanggal 17 Mei 2026, iya. Ya.
0: Betul.
1: Kalau biasanya kita sering ngomong di luar prediksi BMKG. Yang satu ini berdasarkan prediksi BMKG.
0: Dari BMKG, teman Pro 2 ya.
1: Ada namanya fenomena super new moon atau fase bulan perigi dan bulan baru gitu.
0: Benar. Nah, ini pertama super new moon bisa menyebabkan tinggi muka air laut meningkat, bahkan di wilayah pesisir bisa menyebabkan banjir rob. Jadi buat kamu yang ada di pesisir pantai ya, ini harap waspada nantinya, teman Pro 2 ya.
1: Mungkin barang-barangnya ditaruhin atas dulu kali.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar, atau bikin bendungan di depan rumah.
1: Oh iya juga ya. Pakai apa ya? Pakai karung ini,
0: pasir. Kalau enggak ada dulu itu, bukan dulu.
1: Apa?
0: Waktu itu lihat di Instagram ada yang pakai ini loh, kata kayak water barrier, bukan water barrier. Kalau water barrier mah yang di tol ya. Pokoknya dia ada apa namanya, kayak pakai plastik gitu. Dia tuh bentuknya L, memanjang gitu. Nah, jadi kan si air kalau mau lewat itu kan nabrak itu kan. Nah, jadi yang tadinya si plastik itu ya cuma plastik, maksudnya kalau ditahan sama air juga pasti bakal ini kan. Tapi ini bawahnya itu dia bakal nampung berat air, jadi si airnya itu melawan dirinya sendiri. Jadi akhirnya dia gak bisa lewat.
1: Ada yang kayak gitu. Teknologi ya.
0: Betul.
1: Karena emang potensi banjir pesisir ya, biasanya ini kedampak ke aktivitas masyarakat gitu ya. Biasanya di sekitar pelabuhan.
0: Iya.
1: Biasa kan ada ini ya, Den, bongkar muat.
0: Ada bongkar muat.
1: Belum lagi kalau rumahnya di situ. Bener. Ya kayak film Pangku tuh.
0: Nah, repot.
1: Repot gitu. Ya.
0: Dan,
1: jadi kenapa nih?
0: Ada juga daftar daerah-daerah yang mungkin kamu harus waspada ya. Ini yang pertama ada pesisir Aceh, ada pesisir Sumatera Utara, ada pesisir Kepulauan Riau juga. Nah, kalau di dekat-dekat kita nih, ada di pesisir Jawa Barat
1: pastinya.
0: Iya, benar. Hampir semua ini ya, semua.
1: Iya, Jawa Barat, terus Banten.
0: Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur juga itu diwaspadai atau kamu harus tetap waspada ya, sama banjir rob, teman Pro 2.
1: Dan mungkin buat kamu bertanya-tanya emang kapan ya. Nah, ini data dari BMKG, potensi banjir rob itu ada dari 11 sampai dengan 24 Mei 2026. Jadi panjang ya, Den.
0: Bener.
1: Ternyata ya. Jadi masyarakat dihimbau berhati-hati, terutama yang aktivitasnya sehari-hari di pesisir itu tadi. Terus selanjutnya adalah BMKG meminta kita buat terus pantau kondisi cuaca. Ini kalau di Cirebon ya, Den, bisa pantau kita di Sepada setiap jam 8:30 pagi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Atau enggak kamu bisa cek websitenya ya di maritim.bmkg.go.id, teman Pro 2.
1: Iya. Kalau Deni gimana, rumahnya aman enggak, Den?
0: Aman, alhamdulillah jauh dari pesisir.
1: Jauh,
0: jadi
1: ya?
0: Insyaallah aman kalau dari banjir rob itu.
1: Jalur dari rumah ke sini lewat enggak kira-kira?
0: Enggak
1: juga ya.
0: Enggak juga, ya? Cuma mungkin nanti ada beberapa kali yang mungkin nantinya naik ya permukaan airnya, karena dari sini ke Cirebon Timur itu cukup banyak melewati kali-kali besar gitu. Kayak di Gebang, di situ mungkin nanti kapalnya bakal naik sedikit dari
1: ada.
0: Ada.
1: Oh, belum pernah.
0: Oh iya, belum.
1: Amanah, Babakan ya?
0: Gebang, Babakan.
1: Ya, dan nanti aku jalan-jalan ke sana, Den.
0: Boleh.
1: Kapan tanggalnya emang, Den? Udah ketemu tanggalnya?
0: Tanggal apa?
1: Tanggal buat berkunjung ke rumah seorang Deni.
0: Kayaknya sih ke rumah aku sih enggak sih kayaknya ya.
1: Enggak ya, di ceweknya. Loh, ngomongnya apa ya? Nanti kita tunggu gebrakan dari Deni
0: Arianto. Iya, pokoknya nanti tungguin aja ya.
1: Baiklah.
0: Apa nih? Siapa yang mau ngomong nih?
1: Ya udah deh, segitu dulu. Nanti kita akan kasih informasi lainnya, yaitu tentang kolaborasi dari Madonna juga Shakira.
0: Kayaknya
1: Coldplay juga ada.
0: Gila,
1: langganan.
0: Main
1: berarti.
0: Main di mana?
1: Nah, iya, tungguin ya. Tapi ya, sini di
0: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kok makannya nyisa?
2: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
1: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
2: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sesuai janji kita berdua tadi ya, yes. Mau ngasih tahu tentang penampil utama ya buat halftime show.
0: Benar.
1: Di final Piala Dunia 2026.
0: Dan ini mungkin jadi pertama kalinya ya di Piala Dunia ada halftime show. Ini kan mengadaptasi dari ini American Football.
1: Super Bowl.
0: Iya, Super Bowl. Jadi di halftime nanti bakal ada penampilnya gitu.
1: Sebelumnya nggak ada. Akhir ya, bukan halftime ya?
0: Di awal biasanya.
1: Oh, di awal.
0: Di awal. Opening ceremony dulu.
1: Nah, ini di tengah-tengah.
0: Closing.
1: Iya, closing kan. Nah, sekarang ini di tengah-tengah ya, persis banget sama momen Super Bowl.
0: Yes.
1: Dan ini FIFA bagi-bagi video yang nunjukin ya, ada vokalis Coldplay Chris Martin barengan sama karakter ikonik kayak Elmo, Miss Piggy, Kermit the Frog.
0: The Frog. Emang jatuh The Frog.
1: The Frog ya, yang menyampaikan informasi itu. Tapi sayangnya ternyata si Chris Martinnya bukan menampil.
0: Benar.
1: Cuman ngasih breaking news
0: aja. Benar. Jadi kurator, kurator buat yang menampil di halftime show-nya.
1: Di balik layar.
0: Benar.
1: Jadi ada siapa aja berarti?
0: Yang bakal tampil di halftime show Piala Dunia 2026 nanti di final, teman Pro 2, bakal ada Madonna. Ada Shakira dan juga BTS, teman Pro 2 ya.
1: Iya, ini berarti nama-nama yang lagi bersinar ya. Karena Madonna ini baru rilis album baru, ya kan. Terus Shakira kan dia yang bawain ini ya,
0: Waka Waka, This Time for Africa.
1: Tapi di tahun ini berarti dia gak bawain lagu temanya?
0: Enggak, lagu temanya kan sekarang apa? Lighter atau apa?
1: Iya,
0: kan
1: itu bukan kayak, Shakira ya.
0: Bener, kan itu dibilang anthem Piala Dunia yang tahun sekarang nih, 2026 gitu ya. Agak kuring gitu.
1: Agak drop ya. Iya, berarti Shakira dipilih tampil mungkin buat menghormati dia beberapa kali bawain theme song-nya kali ya.
0: Iya, dan di tahun ini juga ada Shakira rilis juga buat Piala Dunia. Ada Dai atau nama lagunya gitu, lupa.
1: Nanti kita cek ya. Betul. Terus BTS juga baru comeback ya setelah vakum beberapa tahun. Ya, Arirang album
0: dan
1: terbarunya.
0: Di edisi sebelumnya juga Jin kan yang jadi penyanyi anthem Piala Dunia Qatar.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Bukan Jin. Jungkook bukan?
0: Jungkook ya, benar.
1: Iya,
0: kok Jin?
1: We are
0: the champion.
1: Pokoknya
0: itulah, teman Pro 2 ya. Dan ini dijadwalkan bakal tampil di halftime ya di Stadion MetLife New Jersey di tanggal 19 Juli nanti, teman Pro 2. Dan ini bakal diprediksi menjadi momentum besar dunia musik di ajang olahraga dengan jumlah penonton terbanyak di dunia.
1: Benar, karena kapasitasnya MetLife ini juga banyak banget ditambah.
0: Betul.
1: Karena buat venue final Piala Dunia 2026 ya. Buat teman Pro 2 mungkin mau nobar, jangan lupa ya, di tahun ini nobarnya adalah TVRI.
0: Di TVRI
1: yang resmi jadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2026. Tapi jangan khawatir, saudaranya
0: kita
1: juga
0: ya.
1: Tapi audio doang ya.
0: Audio doang.
1: Apa nanti live ini? Live di kanal YouTube kita gimana?
0: Enggak boleh.
1: Karena eksklusif ya.
0: Iya, eksklusif dan
1: mungkin
0: kita
1: nanti pas ini aja, pas talk show nih, kayak contohnya kemarin Denny di hari Rabu.
0: Iya, kemarin
1: udah ngobrolin tentang Piala Dunia jam 8 malam ya.
0: Betul.
1: Nanti talk show kayak gitu bakal ada
0: terus
1: lagi, ya Den.
0: Bakal ada terus.
1: Dan host tetapnya adalah Denny.
0: Insyaallah. Insyaallah ya.
1: Kalau aku yang dapat jadwal, Denny waktu kerja. Gitu lah, karena biasanya kalau cowok-cowok tuh lebih jago bola, kalau cewek-cewek bola itu lebih tahu. Oh, yang ganteng itu yang main.
0: Iya. Coba sekarang sebutin siapa pemain yang paling ganteng.
1: Gak tau lagi, ikutin sama sekali.
0: Ini sama nih, Arsenal kan
1: ya.
0: Deket banget nih sama
1: aku
0: pasangan kamu.
1: Aku suka sama ini,
0: Declan Rice.
1: Aku suka sama pelatihnya,
0: Arteta.
1: Karena aku besar di era Arteta jadi pemain.
0: Oh,
1: ya kan, sebelum dia sekarang jadi coach kan dia dulu
0: main dulu. City, terus di
1: pokoknya banyak lah Premier League dia ya kan,
0: rumputnya
1: gitu. Tapi iya sih, mungkin karena gedenya di era-era tahun-tahun segitu ya. Maksudnya gila bolanya di tahun segitu, jadi aku taunya pelatihnya. Kayak si Michael Carrick juga.
0: Michael Carrick, ya.
1: Iya, tahu banget. Dulu kan ada iklannya ya, provider yang masuk Indonesia.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Dulu gak jadi.
1: Karena ada peristiwa bom waktu itu di Jakarta. Padahal itu provider udah gede-gedean banget iklannya. Ini Ibu Budi gitu kan. Iklannya belajar bahasa Indonesia.
0: Oh iya. Iya benar, iya
1: terus
0: benar.
1: Biar Miss Apa aja dia datang ke Indonesia ternyata gagal.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Itulah ya.
0: Kita juga mau ngingetin ya juga buat kamu yang pengen ke apa namanya update dari Piala Dunia 2026, pastiin kamu tetap dengerin kita ya. Pro 2 Cirebon dan juga Pro 1 Cirebon karena kita punya banyak program-program soal Piala Dunia ini.
1: Piala Dunia. Ya, baiklah, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in di sore ceria hari ini karena bentar lagi bakal dilanjutin Adit di Jaga Malam.
0: Betul, Denny sama Vianya harus pamit dulu. Terima kasih sekali lagi yang udah dengerin dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny pamit.
1: Vianya juga pamit.
0: Bye-bye. Bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi bareng sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya, Jangan Galau Malam-Malam, edisi 14 Mei 2026 nih. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, ada informasi yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Juga tentunya lagu-lagu yang udah disiapkan ya oleh music directornya Pro 2 FM Cirebon nih teman Pro 2, biar malam kamu enggak galau, sesuai nama acara ini, Jangan Galau Malam-Malam. Let's go!

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Masih juga barengan sama Adit nih. Teman Pro 2, kabar dari Timnas Futsal Indonesia. Ini kabarnya diundang oleh Brazil untuk mengikuti turnamen bertajuk Copa del Mundo pada tahun ini ya, teman Pro 2, 2026. Dan ini merupakan piala dunia bentukan Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF pada 7 hingga 13 Oktober 2026 mendatang nih. Tim-tim elit global diperkirakan akan hadir dalam ajang ini, teman Pro 2. Nah, hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Asosiasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar yang membenarkan undangan tersebut. Kendati demikian, ia belum mendapatkan konfirmasi daftar peserta Copa del Mundo ini siapa aja yang bakal bergabung ya, teman Pro 2. Namun di media sosial sendiri udah bertebaran kalau peserta Copa del Mundo akan diikuti oleh Brazil sebagai tuan rumah. Terus ada juga Indonesia, kemudian Kazakhstan, Prancis, Jepang, dan Venezuela, teman Pro 2. Tim-tim tersebut berada di 16 besar peringkat dunia ya. Namun ini sendiri ya belum bisa dipastikan, karena memang kata Ketua Asosiasi Futsal Indonesia sendiri menyampaikan kalau pesertanya ini belum update ya, belum diupdate atau belum tahu siapa aja yang memastikan untuk bergabung, teman Pro 2. Nah, untuk membalas undangan dari Brazil sendiri, Michael menyebut pihaknya juga akan mengajak tim Samba ke Indonesia dalam ajang Four Nations yang berstatus turnamen persahabatan, di mana Four Nations sendiri akan berlangsung pada awal 2027. Namun Asosiasi Futsal Indonesia sendiri akan fokus lebih dulu pada ajang di Brazil pada Oktober dan juga FIFA Matchday di bulan Novembernya. Di mana pada kesempatan FIFA Matchday November 2026, ini AFI atau Asosiasi Futsal Indonesia berencana mengundang tim-tim dari Eropa untuk menggelar laga eksibisi ya. Namun hingga kini belum ada konfirmasi lebih lengkap negara Eropa yang dimaksud nih, negara mana, teman Pro 2. Kita tunggu aja ya, karena memang Timnas Futsal Indonesia ini lagi bagus-bagusnya, teman Pro 2 ya. Bahkan di Piala Asia kemarin mereka berhasil jadi runner up ya, udah bisa memberikan perlawanan sengit untuk King Asia ya, atau King Asia di level futsal, yaitu Timnas Iran, teman Pro 2. Semoga dengan adanya kabar ini bisa menjadi ajang ya untuk bisa terus memajukan perfutsalan Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2 barengan sama Adit nih. Teman Pro 2, kabar datang dari Manchester. Ada gelandang andalan mereka, yaitu Casemiro ya, yang memberikan pesan menyentuh menjelang pertandingan terakhir di Old Trafford pada matchday ke-37 nanti, saat MU menjamu Nottingham Forest di hari Minggu 17 Mei mendatang, teman Pro 2. Kontrak Casemiro dengan MU sendiri akan habis pada musim ini, di mana pemain Brazil ini sudah menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak dengan MU ya, teman Pro 2. Nah, artinya kerjasama Casemiro dengan MU hanya tinggal 2 pertandingan lagi, teman Pro 2. Salah satu laga terakhirnya akan dimainkan di Old Trafford akhir pekan ini. Dalam perbincangannya dengan legenda MU ya, Rio Ferdinand, ini Casemiro memberikan pesan menyentuh untuk penggemar Setan Merah ya, teman Pro 2. Katanya Casemiro merasa senang, sangat bahagia terutama atas kasih sayang dari para penggemar dan rasa hormat yang mereka berikan kepada dirinya, teman Pro 2. Casemiro sendiri ini tampil menggila ya, tampil luar biasa setelah MU dilatih oleh Michael Carrick, teman Pro 2. Meski posisinya adalah seorang gelandang bertahan, namun pemain yang saat ini berusia 34 tahun itu cukup produktif mencetak gol. Karena itu supporter kerap menyanyikan lagu yang meminta Casemiro untuk bertahan di Old Trafford. Bahkan ada yang bilang katanya satu tahun lagi Casemiro untuk bisa bertahan di Old Trafford. Namun memang Casemiro ya sudah menyatakan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan MU, dan juga dari pihak MU belum ada tawaran kontrak baru ya untuk Casemiro. Artinya memang ini adalah momen-momen perpisahan Casemiro dan juga MU, teman Pro 2. Thank you banget Casemiro, pokoknya ini orang mainnya passion banget gitu ya. Karena kan biasanya ada yang pemain tuh bermain hanya untuk kontrak mereka, hanya untuk uang ya. Tapi Casemiro ini walaupun baru sebentar di MU, tapi sudah seperti memiliki MU ya, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya dikutip dari cnnindonesia.com. Dan kamu masih di sini, teman Pro 2, bareng sama Adit di Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam.

ke pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

0: Jaga malam di Produa FM. Produa FM.
1: Sebelah 7,5 Produa FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Produa ya. Nah, kita bergeser ke dunia hiburan, teman Produa. Kamu pernah nggak denger kisah katanya Marsha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga yang bekerja di sebuah sirkus yang katanya nih ya, cerita darknya adalah Marsha ini adalah anak dari seorang seniman sirkus yang kisahnya tragis, harus dimakan sama beruang sirkus katanya, teman Produa. Nah, ternyata ini gak bener ya. Karena Marsha and the Bear sendiri ini disebut terinspirasi dari karakter nyata seorang anak di pantai, teman Produa. Nah, dalam sebuah artikel yang dipublikasi di media massa Rusia yaitu Beyond pada pertengahan 2016, ini ditulis bahwa serial animasi tersebut terinspirasi dari karakter seorang manusia yang pernah ditemui kreatornya Oleg Kuzukov di sebuah pantai, teman Produa. Katanya di pantai tersebut ya ada seorang anak yang berlibur di salah satu kawasan pesisir. Seorang anak perempuan kecil yang aktif dan penuh semangat hingga mudah akrab dengan siapa saja. Bahkan tak segan ikut bermain catur sampai dengan berenang bersama para wisatawan lain ya, teman Produa. Ini inspirasi awalnya. Nah, setelah beberapa hari dari pantai tersebut, ini para wisatawan yang kembali ke tempat tersebut ini bersembunyi dan menghindar kalau misalnya ada anak kecil aktif itu ya, karena katanya anak kecil tersebut terlalu mengganggu saking aktifnya. Nah, momen ini yang menjadi inspirasi Kuzovkov ya, seorang sang kreator Marsha and the Bear, untuk menggarap premis utama Marsha and the Bear, teman Produa. Nah, untuk alur ceritanya sendiri, ini para pembuatnya mengambil plot untuk episode-episode serial itu dari kehidupan pribadi mereka. Hal ini katanya mudah karena mereka semua punya anak dan pernah terganggu dengan pola bocah-bocah tersebut ya, teman Produa. Karakter Marsha yang mengganggu namun menggemaskan ini pun jelas sejak episode pertamanya, di mana hewan-hewan di hutan justru takut karena ia terus-menerus mengajak mereka bermain, teman Produa. Sehubungan dengan sang beruang ya, ini berawal dari ketidaksengajaan Marsha mengejar kupu-kupu hingga masuk ke rumah Mishka. Meskipun sang beruang sempat mencoba mengusirnya, namun justru berakhir menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Sejak tayang perdana pada Januari 2009, Marsha and the Bear sendiri mencetak sejarah sebagai animasi Rusia pertama yang dirilis dalam format 4K ya. Kesuksesan besar ini juga membawa serial tersebut berlanjut hingga 6 musim dengan total 117 episode yang tersebar di berbagai negara, di mana dominasi serial ini terlihat di platform digital. Salah satu episode berhasil menembus angka 4,5 juta per April 2022 dan sempat menduduki peringkat ke-14 sebagai video non-musik dengan penonton terbanyak di YouTube ya, teman Produa. Nah, jadi memang terinspirasi dari anak kecil yang akrab, aktif banget sampai bikin orang-orang di sekitarnya menghindar ya. Jadi bukan anak kecil pemilik sirkus yang kisahnya tragis di tangan beruang ya, teman Produa. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simple, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan kita masih ngebahas seputar dunia hiburan, Teman Pro 2. Dari Hollywood, ya ini serikat aktor Hollywood, Teman Pro 2 mulai kenalkan usulan aturan baru terkait penggunaan AI dalam film ya, Teman Pro 2. Para pemimpin serikat aktor Amerika Serikat atau yang tergabung dalam SAG AFTRA ini mulai mengenalkan usulan terkait penggunaan aktor kecerdasan buatan atau AI oleh studio dalam film. Aturan ini mulai dikenalkan kepada seluruh anggota serikat aktor Hollywood bersamaan dengan rencana penggabungan dua dana pensiun katanya ya. Seperti diberitakan Variety pada hari Selasa kemarin, rencana ini memungkinkan studio untuk menggunakan pemain buatan hanya jika mereka memberikan nilai tambah, Teman Pro 2, pada sebuah proyek. Aturan kesepakatan ini juga mengharuskan studio untuk memberitahu dan juga bernegosiasi dengan serikat pekerja jika mereka melisensikan penampilan untuk pelatihan AI. Gagasan yang akan tertuang dalam kontrak yang berlaku ini atas seluruh aktor di bawah naungan serikat ternyata tak disetujui oleh sebagian member pimpinan serikat aktor ya, Teman Pro 2. Katanya isu soal AI bisa menggantikan aktor manusia ini sudah jadi kekhawatiran lama di Hollywood. Ini pula yang melatar belakangi aksi mogok aktor Hollywood di tahun 2023 lalu. Apalagi memang perusahaan-perusahaan AI ini berlomba-lomba mengembangkan film dengan karakter yang sepenuhnya sintetis, Teman Pro 2. Jadi ini masih menjadi polemik ya, atau perdebatan. Dan hasilnya adalah di tanggal 11 Mei kemarin, ini Dewan Pimpinan Serikat Aktor memberikan suara 89% mendukung pengiriman kontrak kepada anggota untuk mempertimbangkan ini, Teman Pro 2. Sementara nantinya juga masih akan dibahas seputar kesepakatan apa ya untuk kedepannya. Karena selain soal AI, ini juga akan membahas soal dana pensiun, kemudian pengajuan aturan, membahas peningkatan royalti dan juga tarif minimum sebesar 3% per tahun kenaikannya. Dan para anggota akan memiliki waktu hingga 4 Juni untuk memberikan suara mereka terkait dengan aturan soal AI ini ya, Teman Pro 2. Wow, ternyata seru juga ya. Banyak perdebatan terutama di kalangan aktor karena mereka ngerasa kalau ada AI ngapain gua main gitu ya. Tapi kita tunggu aja, Teman Pro 2 ya. Ini di Hollywood tentunya akan jadi pembahasan hangat dalam beberapa hari ke depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada video.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Prodo. Masih juga barengan sama Adit. Kita ke informasi berikutnya nih, teman Prodo. Kebiasaan cari tahu arti dari gejala penyakit lewat internet atau lewat AI, teman Prodo ya. Saat ini jadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban atau masyarakat perkotaan ya, teman Prodo. Nah, banyak pihak yang selama ini menduga bahwa fasilitas digital tersebut paling banyak dimanfaatkan untuk mengkonfirmasi masalah kesehatan mental atau psikologis. Namun, sebuah riset terbaru dari Health Collaborative Center atau HCC ya, ini membantah asumsi tersebut. Hasil penelitian justru memperlihatkan bahwa keluhan fisik menempati urutan teratas dalam pencarian informasi medis di search engine atau mesin pencarian ya, teman Pro 2. Nah, penelitian ini melibatkan 448 responden dari usia produktif di bawah 39 tahun yang berdomisili di 12 kota besar dengan 75% terpusat di Jabodetabek, kemudian Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta, teman Pro 2. Profil partisipan didominasi oleh kalangan berpendidikan tinggi dengan rincian 25% diantaranya lulusan S2 ke atas dari segi ekonomi. Kemudian ini ada 61% responden memiliki penghasilan di atas UMR dan 17% lainnya berpenghasilan melampaui 10 juta rupiah per bulan. Jadi teman Pro 2, dari hasil survei ini data menunjukkan kalau pernapasan dan jantung ini paling tinggi ya persentasinya. Keluhan yang berkaitan dengan sistem pernapasan dan kardiovaskular mendominasi kolom pencarian dengan persentase masing-masing menembus 46% dan 40%. Kemudian gejala harian seperti batuk jadi pendorong utama seorang membuka layar gawai untuk menemukan kepastian penyakit ya. Bahkan sebanyak 99,5% responden mengakses internet harian lewat gawai. Dan 23% diantaranya berani menghabiskan waktu menatap layar lebih dari 6 jam. Nah, tingginya paparan layar ini membuka peluang terjadi tebakan diagnosis kronis oleh mesin ya. Meskipun gejala awal yang dirasakan pengguna bisa saja dipicu oleh stres, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh kayak orang ya, sesak dikit atau batuk dikit langsung nyari gejala apakah ini gitu ya, teman Pro 2. Terus selain pernapasan dan jantung ya, ada juga keluhan asam lambung nih yang juga cukup banyak dicari atau subdiagnosa ya, teman Pro 2. Posisi ini menempati posisi kedua di mana gaya hidup kaum urban yang sibuk seringkali memicu masalah lambung. Sehingga mereka mencari istilah yang spesifik ya untuk jadi kata kunci yang dominan di mesin pencarian. Jadi ini gejala ringan di area perut kerap kali langsung diasosiasikan dengan penyakit serius oleh algoritma karena saking banyaknya nih. Jadi kayaknya kalau misalnya sakitnya cekit dikit gara-gara mungkin lapar ya, gara-gara lapar. Itu di mesin pencarian bisa aja langsung didiagnosa sebagai mah kronis misalnya gitu ya, teman Pro 2. Nah, kesalahan dalam membedakan gejala fisik yang tampak mirip seperti misalnya refleks biasa dan juga muntah, kemudian implikasi serius terhadap terapi yang diambil. Ini algoritma sendiri tidak didasarkan pada pemeriksaan medis ya, teman Prodo. Namun memang namanya search engine ya, dia ngikut aja yang terbanyak apa nih berdasarkan data yang dicari gitu. Takutnya memang hanya gejala ringan yang tidak spesifik tapi didiagnosa oleh si mesin pencarian ini udah dikaitkan dengan penyakit yang serius, teman Prodo gitu ya. Jadi memang solusi terbaik adalah ketika kamu mulai merasakan sesuatu yang gak enak ya di tubuh kamu, itu solusinya harus dokter sih, teman Pro 2. Jangan sering melakukan self-diagnosis gitu ya, teman Pro 2.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Baik lagi di Jaga Malam teman Prodo, masih barengan sama Adit. Dan kita ke informasi berikutnya. Teman Prodo, Adit punya informasi seputar cara minum air putih ya, biar berat badan kamu cepat turun teman Prodo. Jadi ini ya, menurunkan berat badan sendiri seringkali terdengar rumit. Banyak orang yang fokus menghitung kalori, kemudian mencoba berbagai jenis diet atau mengikuti olahraga tertentu teman Prodo, tapi mengabaikan kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa mendukung semuanya. Contohnya adalah minum air putih teman Prodo. Nah, berikut cara minum air putih yang bisa membantu berat badan kamu cepat turun ya teman Prodo. Yang pertama, minum sebelum makan. Jadi ini disarankan dalam program penurunan berat badan ya, minum 20 hingga 30 menit sebelum makan teman Prodo. Tujuannya adalah memberi sinyal kenyang lebih cepat sehingga porsi makan kamu jadi lebih terkontrol. Selanjutnya, ganti semua minuman manis dengan air putih teman Prodo. Jadi tinggalkan ya minuman-minuman yang manis dan tinggi gula itu dengan air putih teman Prodo. Biasakan air putih jadi pilihan utama ya. Terus juga minum air putih saat bangun tidur, karena pada saat tidur tubuh kamu kehilangan cairan ya melalui nafas, keringat dan juga urin. Itu jadi alasan kenapa orang bangun pagi sedikit ya mengalami dehidrasi tanpa menyadarinya. Kondisi ini bisa membuat tubuh terasa lemas, sulit fokus dan memunculkan rasa lapar yang sebenarnya berkaitan dengan haus teman Prodo. Nah, selanjutnya adalah minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Jadi salah satu kesalahan yang cukup terjadi adalah minum banyak-banyak dalam satu waktu, lalu hampir gak minum lagi selama berjam-jam ya teman Prodo. Cara ini tidak ideal karena tubuh kamu harus ataupun butuh pasokan cairan yang stabil sepanjang hari. Terus juga ya, kamu bisa untuk mengganti cemilan kamu dengan air putih teman Prodo. Jadi ketika kamu merasa ingin nyemil ya, ini sebenarnya tubuh kamu tidak benar-benar merasa lapar dan tidak benar-benar butuh makanan. Dalam beberapa situasi, terutama saat sedang sibuk, stres atau berada di ruangan ber-AC ya, tubuh mengirim sinyal haus yang terasa seperti lapar. Jadi ketika kamu ingin nyemil, coba ganti cemilannya dengan air putih. Dan selanjutnya, minum air putih sebelum dan setelah berolahraga. Jadi tadi ngasih sinyal juga teman Prodo ya. Selanjutnya nih, yang terakhir adalah minum air putih dengan tidak memaksa atau tidak berlebihan ya. Karena walaupun penting, air putih yang kamu minum terlalu banyak ini juga bukan hal yang baik. Ada anggapan bahwa makin banyak air yang diminum, makin cepat berat badan turun. Faktanya tubuh memiliki batas kemampuan untuk mengolah cairan teman Prodo ya. Jadi nantinya bisa menyebabkan mual, sakit kepala, kebingungan hingga masalah yang lebih serius. Makanya cukup penuhi kebutuhan air minum kamu ya, di kisaran secara umum itu kalau perempuan dewasa 2 hingga 2,7 liter, sedangkan untuk laki-laki adalah 2,5 hingga 3,7 liter per harinya teman Prodo. Dan semoga bermanfaat ya, bisa kamu praktekkan juga. Adit juga nanti akan coba praktekkan ini juga, informasi ini teman Prodo, sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit share ke kamu malam hari ini. Adit mengucapin banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin di Jaga Malam edisi hari ini teman Prodo. Sampai ketemu lagi ya, karena nanti di jam 23 sampai 23.59 ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman Pro 2. Apa kabar nih hari ini? Semoga sih selalu dalam keadaan sehat ya kamu. Dan pastinya hari ini juga harus semangat terus ya. Dan senang banget nih Uca bisa kembali mengudara di Pro 2 RRI Cirebon untuk menemani kamu di edisi Jumat 15 Mei 2026. Kamu pastinya bisa dengerin Uca ya melalui frekuensi 97,5 MHz. Uca bakalan nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nih sama teman-teman teknisi, ada Dias dan Lela ya di sini. So, Uca juga mau muterin lagu-lagu dulu nih ya buat kamu sampai jam atau pukul 6 nanti. Uca puterin dulu lagu dari The Chainsmokers yaitu iPad.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Kesehatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe, Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.

atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi. Yuk, tim bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Uca ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 di pagi hari ini Jumat 15 Mei 2026 yang lagi pada long weekend nih, atau yang lagi di rumah aja, tenang aja. Karena mau lagi ngapain ke ngapain pun, pokoknya kamu yang lagi berkegiatan nih ya di hari ini, Uca bakalan mainin kamu di pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat juga. Uca mau ngasih informasi-informasi yang menarik pastinya ya buat kamu dengerin nanti. So teman Pro 2, tetap barengan sama kami terus ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Kalian berdua, kamu pernah gak sih beli baju cuman karena modelnya yang keren terus langsung check out tanpa mikir detail kecil kayak jumlah kancing? Nah, ternyata di tradisi Cina itu jumlah kancing di pakaian dipercaya punya makna loh. Bahkan ada yang bisa dianggap membawa hoki atau malah sial. Nah, belakangan ini ternyata busana Cina, tradisional Cina atau Hanfu itu lagi naik daun banget di kalangan anak muda ya, teman berdua. Tapi itu dibalik tampilan yang estetik juga ternyata ada filosofinya unik ya soal angka dan posisi kancing. Misalnya nih di beberapa daerah di Cina angka 4 atau 6 itu dipakai di pakaian itu dianggapnya kurang bagus gitu. Malah dipercaya bisa menghambat keberuntungan dan karir. Yang lebih menarik lagi jumlah kancing ganjil itu juga katanya nih ya dipercaya untuk orang yang masih hidup, sedangkan kalau yang genap itu sering dikaitin sama orang yang udah meninggal. Makanya tuh ya teman-teman dua, ada orang yang sampai sengaja ngelepas satu kancing biar jumlahnya itu jadi ganjil. Gak cuma itu, katanya posisi kancing juga dianggap penting ya kalau model bajunya mengancing ke kiri, dan budaya tertentu juga identik dengan pakaian duka katanya. Dan juga ternyata zaman dulu tuh teman berdua, jumlah kancing itu bisa nunjukin status sosial. Ada yang khusus buat orang biasa, praktisi kungfu, sampai master bela diri. Jadi gak bisa asal pakai. Ya walaupun sekarang tuh ya teman berdua, kebanyakan orang tuh pakai baju buat fashion aja, tradisi kayak gini tuh tetap menarik ya pastinya, karena ini tuh nunjukin kalau setiap budaya punya simbol dan filosofi yang unik banget. Kalau kamu sendiri teman pro 2, kalau beli baju dihitung juga gak sih kancingnya? Kalau Uca sendiri ya, ngancingin baju aja kadang suka melenceng gitu ya, yang harusnya kancing pertama di lubang pertama malah di lubang kedua gitu ya teman pro 2. Nah teman pro 2, kamu sendiri juga punya kepercayaan kayak gitu gak sih, atau sama mitos-mitos atau simbol kayak gini di dalam fashion? Kalau Uca sih gak ada, yang penting Uca pakai baju yang rapi aja gitu ya. So teman pro 2, tetap sama Uca ya di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa nih yang kalau liburan hobinya cari tempat estetik buat foto tapi tetap ada unsur budaya dan sejarahnya? Nah, kalau kalian atau kamu nih lagi bingung mau healing kemana pas lagi long weekend Idul Adha nanti ataupun long weekend sekarang nih ya, Keraton Kasepuhan maksudnya, itu bisa jadi pilihan yang wajib masuk wishlist kamu. Dimana keraton legendaris di kota Cirebon ini tuh lagi siap nyambut banyak wisatawan ya, mulai dari warga lokal sampai turis mancanegara. Juga menariknya nih, sekarang tuh wisata ke keraton itu gak melulu soal sejarah yang serius dan ngebosenin. Di sana tuh kamu bisa ikut workshop membatik, ngelukis topeng, nyobain kuliner khas Cirebon, sampai hunting foto dengan nuansa yang klasik tapi tetap estetik banget gitu ya teman berdua. Bahkan nih sekarang katanya lagi tren juga loh foto yearbook dan pre-wedding pakai pakaian adat di area keraton sendiri. Banyak juga anak muda yang itu sengaja ya datang karena bangunannya itu emang punya vibes yang vintage dan unik juga ya. Gak cuma wisatawan lokal juga nih teman pro 2, beberapa turis asing tuh bahkan tertarik loh datang ke Kasepuhan sendiri. Ada yang sampai pakai pakaian tradisional di negaranya, dari tradisional negaranya maksudnya ya, untuk menikmati pertunjukan tari budaya di sana. Dan pas musim liburan, pengunjung itu bahkan bisa mencapai 1000 orang dalam sehari. Dan ini dia ya teman pro 2, kalau bukti wisata budaya sekarang itu makin diminati sama generasi muda.

kamu. Terbaik Pro 2 FM.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu nih warga Kabupaten Cirebon, khususnya kamu yang tiap hari sering ngeluh soal jalanan rusak atau macet gara-gara infrastruktur yang kurang nyaman nih. Jadi Dinas PUTR Kabupaten Cirebon tuh akan mempercepat ya perbaikan jalan di tahun 2026 itu lewat program lelang dini untuk 23 ruas jalan. Artinya itu proses pengerjaan ini bisa dimulai lebih cepat dan hasilnya nanti juga segera bisa kita rasain ya. Dan katanya juga teman Pro 2, langkah ini tuh dilakuin supaya konektivitas antar wilayah makin lancar dan aktivitas masyarakat termasuk ekonomi jadi lebih nyaman. Dan saat ini juga tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon tuh udah capai sekitar 86% dari total jalan sekitar 1410 km. Jalan kabupaten jadi fokus utama juga ya perbaikan secara bertahap. Menariknya lagi juga proyek, mayoritas proyek nanti tuh akan pakai sistem betonasi. Dan juga nanti jadi jalannya itu diharapkan lebih kuat ya, dan tahan lama gak gampang rusak pas musim hujan atau dilewatin kendaraan berat. Dan selain APBD juga Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah ini juga lagi upaya ya bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan jalan di beberapa titik lainnya. Dan semoga aja ya teman-teman Pro 2, pembangunan ini tuh gak cuma cepat dikerjain tapi juga kualitasnya ini bagus dan benar-benar bikin mobilitas warga makin nyaman. Karena emang ya jalan yang mulus itu bukan cuma enak dilihat tapi juga bikin aktivitas sehari-hari kamu nanti makin aman dan nyaman ya pastinya.